0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama menempati posisi ke-6 dalam latihan bebas 1 Moto3 Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone pada Jumat kemarin. Pebalap Honda tim Asia tersebut mencatatkan waktu tercepat ya 2 menit 11,085 detik atau selisih 0,532 detik dari pebalap Liqui Moly David Almansa. Sepanjang sesi teman Pro 2 Veda mencoba tancap gas untuk mencoba memepet posisi 10 besar, namun pebalap asal Yogyakarta ini begitu kesulitan ya untuk menembus posisi 10 besar hingga pertengahan sesi. Sementara persaingan di posisi terdepan masih dikuasai oleh Almansa menghadapi Scott Ogden yang saling salip menyalip ya catatan waktu tercepat, dan di penghujung sesi Veda akhirnya mampu mempertajam catatan waktunya menjadi 2 menit 11,085 detik untuk bisa menembus posisi 10 besar. Posisi ke-6 akhirnya bisa diamankan oleh Veda, sementara Almansa dibuntuti oleh Oden di posisi kedua.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

menahan imbang 1-1 ya, timnas Singapura dan timnas Vietnam melaju ke semifinal Piala AFF 2026 setelah menempati peringkat kedua teratas klasemen akhir grup A. Vietnam menempati peringkat pertama klasemen akhir grup A Piala AFF 2026 setelah mengumpulkan 10 poin dari 4 pertandingan. Pada pertandingan terakhir fase grup, Vietnam berhasil mengemas kemenangan dengan skor 3-1 ketika menjamu Kamboja di Stadion Maidin Hanoi pada Jumat waktu setempat. Vietnam berhasil mengemas kemenangan pada pertandingan itu berkat gol Nguyen Dinh Bach ya, dan gol bunuh diri dari Im Fakim. Sedangkan Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui laga Bento, teman Pro 2 ya. Sementara itu, posisi kedua klasemen akhir grup A Piala AFF 2026 ditempati oleh Singapura yang mengumpulkan 8 poin hasil dari 4 pertandingan. Kepastiannya lolos ke semifinal setelah bermain imbang ya dengan skor 1-1 kontra Indonesia pada pertandingan terakhir grup A Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura Jumat waktu setempat. Pada pertandingan itu Indonesia sebenarnya unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Orotmangun, namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Fandi. Hasil imbang sudah cukup bagi Singapura untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2026 dengan status peringkat kedua grup A setelah memiliki 8 poin dari 4 laga. Di sisi lain, Indonesia harus tersingkir dan gagal ke semifinal Piala AFF 2026 sebab tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 7 poin dari 4 pertandingan.

0: adalah salah satu serangga kecil yang sering menjadi sumber masalah, terutama di kasur, sofa, dan karpet. Meski kecil, keberadaan tungau ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti alergi, gatal, hingga masalah pernafasan. Berikut ada beberapa tips untuk membasmi tungau secara efektif. Mulailah dengan membersihkan rumah secara teratur. Fokus pada area yang sering terkena debu, seperti kasur, sofa, karpet, dan tirai. Gunakan penyedot debu dengan filter HEPA agar tungau dan telurnya tersedot sempurna. Jangan lupa, bersihkan juga sudut-sudut rumah yang jarang tersentuh. Kemudian cuci barang-barang dengan air panas bersuhu minimal 60 derajat Celcius, karena tungau tidak tahan terhadap suhu tinggi. Lalu jemur di bawah sinar matahari langsung selama beberapa jam. Karena hal ini tidak hanya membunuh tungau, tapi juga membuat barang-barang lebih segar. Lakukanlah minimal seminggu sekali untuk hasil yang maksimal. Lalu gunakan dehumidifier atau atur ventilasi rumah agar sirkulasi udara lancar. Hindari menumpuk pakaian atau barang di ruangan yang gelap dan lembab. Terakhir, semprotkan larutan anti tungau alami dengan mencampurkan minyak esensial seperti lavender atau tea tree oil dengan air. Lalu semprotkan ke area tempat tungau biasa bersembunyi. Selain ampuh, cara ini juga akan membuat rumah Anda beraroma segar. Ingat, kebersihan adalah kunci utama untuk mencegah tungau kembali lagi. Tungau pergi, rumah berseri.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 MotoGP memastikan Grand Prix Inggris tetap berlangsung di sirkuit Silverstone hingga musim 2028. Kepastian itu menegaskan komitmen jangka panjang kedua pihak dalam mengembangkan ajang balap motor bergengsi tersebut. Pengumuman itu disampaikan menjelang MotoGP Inggris 2026 pada 7-9 Agustus. Teman Pro 2 dan kesepakatan baru tersebut mencakup penyelenggaraan musim 2027 dan 2028. Perpanjangan kerjasama memastikan Inggris tetap menjadi pasar penting bagi MotoGP. Silverstone juga mempertahankan statusnya sebagai tuan rumah salah satu balapan paling bersejarah. Sejak MotoGP kembali ke Silverstone pada 2010, sirkuit itu menghadirkan banyak balapan berkesan. Lebih dari 2 juta penggemar telah menghadiri Grand Prix Inggris selama periode tersebut. Kesepakatan baru mencerminkan ambisi bersama kedua pihak dalam memperluas jangkauan MotoGP di Inggris. Upaya tersebut dilakukan guna menarik banyak penggemar dengan tetap meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pengalaman menonton. CEO MotoGP Group, Carmelo Ezpeleta, menegaskan bahwa perpanjangan kerjasama diharapkan dapat membuka peluang investasi yang lebih besar. Senada dengan itu, CEO Silverstone, Stuart Friegel, mengatakan kesepakatan itu menegaskan komitmen terhadap balap roda 2. Friegel menilai Silverstone telah membuktikan kemampuan menggelar ajang motorsport kelas dunia.

0: Ren, makan siang yuk.
1: Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
0: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Teman Pro 2 Alex Marquez mengawali MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Pebalap Gresini Racing itu mengungguli Marco Bezzecchi yang kembali membalap setelah pulih dari cedera. Dilansir dari MotoGP.com, pebalap Spanyol itu membukukan waktu terbaik 1 menit 58,692 detik pada Jumat 7 Agustus 2026 waktu setempat. Catatan itu unggul 0,173 detik atas Bezzecchi yang menempati urutan kedua. Bezzecchi kembali berlaga usai dinyatakan pulih dari cedera tulang selangka yang dialami di Jerman. Juara MotoGP Inggris musim lalu itu berhasil menyelesaikan 13 putaran sepanjang sesi. Pebalap Aprilia itu sempat memimpin di awal sesi ya, sebelum Raul Fernandez mengambil alih posisi terdepan. Alex Marquez kemudian merebut posisi pertama dan mempertahankannya hingga sesi berakhir. Pedro Acosta mengakhiri latihan pada posisi ketiga bersama KTM. Dia menjadi satu-satunya pebalap yang terjatuh pada FP1 berlangsung. Raul Fernandez menempati posisi keempat untuk Trackhouse Aprilia dan Fabio Di Giantonio melengkapi lima besar bersama VR46 Ducati.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
1: Tapak Sejarah. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RRI Marion, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Udah tambah melek karena udah habis sarapan ya. Jam segini udah sarapan dong, masa belum? Kayak siapa yang belum sarapan jam segini ya? Aku aja udah sarapan. Sebetulnya bukan sarapan sih, lebih tepatnya seperti sahur ya. Seperti lo ya. Karena sebelum subuh udah makan roti teman Pro 2. Ya karena memang logika butuh logistik ya. Kalau perutnya gak diisi sama sekali sama makanan, waduh, bakal trouble nih ya. Gak bisa mikir nih teman Pro 2 ya. Untung aja ya ada roti di rumah teman Pro 2 ya, sisa semalam. Kok jadi curhat sih? Lanjut nih kita di Sepada. Kita mau ngobrolin seputar Anabul ya. Aduh, kenapa tiba-tiba Anabul alias anak bulu ya teman Pro 2? Kamu punya kucing gak sih di rumah? Sesuka apa kamu dengan kucing? Terus kucing kamu ada nama panggilan gak? Atau cukup manis-manis gitu ya? Atau pus? Itu panggilan paling populer teman Pro 2 ya. Kenapa begitu? Karena hari ini 8 Agustus teman Pro 2 diperingati sebagai Hari Kucing Internasional atau International Cat Day. Buat apa ada peringatan Hari Kucing Internasional pula ya? Silakan kamu gabung barengan sama kita untuk chat ya di 0811-3697-755 atau komen di story IG-nya Pro 2 di Pro 2 RRI Madiun teman Pro 2. Kamu punya kucing atau enggak? Terus panggilan kucing kamu apa ya? Sesimpel itu, kamu bisa request single.

0: In my mind.
1: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
2: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
1: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
1: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
1: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
1: Awas ya.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, tanggal 8 Agustus diperingati sebagai Hari Kucing Internasional, sebuah peringatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesejahteraan dan perlindungan kucing sebagai salah satu hewan yang dekat dengan kehidupan manusia. Kucing merupakan salah satu hewan mamalia ya yang paling populer di dunia dan sudah lama menjadi sahabat manusia, Teman Pro 2. Selain menjadi hewan peliharaan, kucing juga dikenal memiliki peran dalam memberikan kenyamanan emosional bagi pemiliknya melalui interaksi dan kedekatan yang terjalin. Eksistensi kucing lebih dari sekedar hewan mamalia karnivora ya. Bagi sebagian orang, hewan ini bahkan bisa menjadi hewan peliharaan sekaligus sosok yang berperan besar untuk kesehatan mental. Beberapa kalangan masyarakat urban di masa-masa sekarang ini tidak sedikit yang menjadikan kucing sebagai hewan peliharaan sekaligus teman hidup bersama Teman Pro 2. Banyak penelitian yang menunjukkan bagaimana persahabatan kucing dan manusia bisa meringankan gejala depresi, meningkatkan suasana hati, dan meringankan kesepian. Sebagaimana ditulis Rachel Hodges dalam Lighthouse Behavioral Health Solution. Maka gak heran ya kalau kucing ini bisa memberi pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Ada yang sangat suka, ada yang tidak suka. Kalau kamu tidak suka, jangan menyakiti. Iya dong, kasihan lo Teman Pro 2, gimana pun kucing itu makhluk hidup begitu ya. By the way, kamu punya kucing gak Teman Pro 2? Terus siapa nama panggilannya ya? Silahkan gabung di 0811-369-7755. Selamat pagi untuk Afif Mukminin yang katanya dia punya kucing Teman Pro 2, nama panggilannya Baron. Wah, keren bener ya. Coba nanti Ed Sheeran, Martin Garrix-nya aku cariin dulu ya Afif ya. Salam buat kucingnya. By the way, kucing kamu warnanya apa? Warna bulunya ya. Aku ada kucing dua tuh di rumah, warna abu-abu silver. Dulunya gembul, sekarang udah agak gembul gitu ya. Karena biasanya aku kasih makan ini Teman Pro 2. Kucing kamu makannya nasi sama ikan atau makanan kucing kayak gitu?

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Segera download RRI Digital.

Lanjutis pada, selamat pagi teman Produa. Masih ngomongin tentang Anabul, khususnya kucing nih teman Produa di hari kucing internasional ya. International Cat Day atau hari kucing internasional sudah ada sejak 2002 teman Produa, dan merupakan bentukan International Fund for Animal Welfare. Organisasi ini merupakan salah satu badan amal kesejahteraan dan konservasi hewan terbesar di dunia. Melansir dari laman Cornell Cat Watch, International Fund for Animal Welfare menetapkan tanggal 8 Agustus sebagai Hari Kucing Internasional untuk meningkatkan kesadaran tentang kucing dan cara merawat serta melindungi anabul ini. Mulanya gagasan Hari Kucing Internasional, teman Produa, lahir pada 2002 di Amerika Selatan ya. Gagasan ini awalnya bertujuan meningkatkan kesadaran tentang meningkatnya jumlah kucing liar di benua tersebut. Pasalnya kucing merupakan hewan mandiri yang bisa berkembang biak di lingkungan liar maupun domestik. Lain dari anjing, kucing tidak terlalu bergantung pada manusia dan menunjukkan emosinya dengan lebih halus, teman Produa. Jadi masyarakat global turut memperingati Hari Kucing Internasional dengan melakukan berbagai kegiatan ya. Jadi gak cuma pada kucing peliharaan, fokus Hari Kucing Internasional juga mengarah pada kucing-kucing liar atau kucing yang menunggu adopsi sehingga hak hidupnya bisa terpenuhi, teman Produa. Seperti apa sih cara merayakan Hari Kucing? Ya, pakai kue ulang tahun? Enggak ya. Teman Produa, studi menunjukkan memelihara kucing ini bisa membantu menurunkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi ya, hingga membantu melawan penyakit mental. Jadi buat kamu teman Produa yang butuh hiburan, kamu pecinta binatang begitu ya, mungkin bisa mempertimbangkan untuk mengadopsi kucing gitu ya. Beberapa studi bahkan menunjukkan memiliki kucing di rumah bisa membantu mengurangi resiko penyakit jantung pada individu beresiko tinggi. Tapi kalau kamu pelihara kucing teman Produa, yang pasti harus jaga kebersihannya, divaksin ya kalau perlu teman Produa, dan disteril ya. Ada yang beranggapan, aduh kasihan kucingnya disteril begitu ya. Tapi ini juga bisa menekan ini teman Produa ya, jumlah populasi kucing yang tidak terkendali ya. Bayangin kalau terlalu banyak kucing liar begitu ya, terus gak keurus kan kasihan juga mereka begitu ya. Tapi kalau kamu pelihara, kamu bisa apa ya, bisa rencanakan. Wah, kayak manusia aja ya, rencanakan itu kucing gitu ya, bisa berkembang biak, ada anak berapa begitu teman Produa, dan yang pasti anak-anaknya nanti bisa kamu urus semuanya juga gitu ya, ngurus anak kucing ya. Beberapa cara lain teman Produa yang penting juga gitu ya, adalah kalau kamu mengadopsi kucing, pastikan kamu gak cukup apa ya, ngasih tempat tinggal saja gitu ya, tapi perhatikan juga buat kesehatannya ya. Sterilisasi sekali lagi teman Produa untuk mengendalikan populasi kucing ya, agar tidak terlalu banyak kucing yang terlantar. Di lingkungan aku aja teman Produa, aduh banyak banget kucing-kucing liar begitu ya. Mau dipelihara semua, ngurus dua kucing kembar aja udah kadang gak keurus, kasihan gitu ya. Sampai yang harusnya kucing ini adalah hewan karnivora menjadi omnivora ya. Kayak kucingnya Afif ya, si Baron katanya. Dia tuh mau makan apapun gitu ya. Kerupuk mau, roti, makanan kucing, kulit ayam juga. Iya lo kucing aku, iya lo teman Produa. Mau lo dia makan kayak kue-kue kering gitu ya. Tapi katanya teman Produa, kucing itu jangan sampai begitulah. Pokoknya tidak diciptakan untuk makanan-makanan manis. Susah banget ngomong ini ya. Jadi sebaiknya tidak ngasih makanan manis. Ada tuh kenalan begitu ya teman Produa, yang ketika biasalah ya, karena kucingku itu sudah sangat merakyat sekali gitu ya, papa dimakan gitu ya. Ketika dia makan kayak potongan biskuit gitu sama si temanku ini, dibilang no, itu bukan buat kamu katanya. Aku langsung refleks nanya dong,

sebelumnya kan aku nggak tahu loh. Emang kenapa? Dia mau kok. Jangan, karena ini terlalu manis buat kucing. Apakah benar kucing tidak diciptakan untuk makanan-makanan manis? Nanti kita cari tahu teman Pro 2 ya, sehingga kita nggak salah ngasih makan mereka gitu ya. Walaupun itu cuma camilan. Camilan kucing aja ada camilannya. Kamu camilannya apa? Tapi ya lo teman Pro 2, kucing aku itu pemakan segalanya.

0: the station.
1: Corn of the day. I believe every human has a finite number of heartbeats. I don't intend to waste any of mine. Saya percaya setiap manusia memiliki jumlah detak jantung yang terbatas. Saya tidak berniat untuk menyia-nyiakan satupun dari yang saya miliki. Neil Armstrong.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro2, benarkah kucing tidak cocok dengan makanan manis? Teman Pro2, pernyataan tersebut benar ya. Jadi makanan manis itu tidak cocok untuk kucing karena tubuh mereka tidak dirancang untuk mencerna gula. Jadi bahkan ada berbagai bahan yang dalam tanda kutip terlarang bagi anabol ini, teman Pro2 ya. Alasan gitu ya, makanan manis ini berbahaya untuk kucing karena kucing ini adalah karnivora sejati ya. Jadi makanannya adalah protein daging, bukan karbohidrat atau gula. Bisa terjadi gangguan pencernaan, teman Pro2, karena tubuh kucing tidak punya enzim yang baik untuk memecah gula. Karena itu bisa memicu diare atau muntah pada kucing ya. Dan gula berlebih bisa menyebabkan obesitas, kerusakan gigi, hingga diabetes, sama kayak manusia. Iya. Jadi gula ini memang tidak beracun buat kucing, tapi ini tidak terlalu baik, teman Pro2. Dokter hewan sekaligus dosen di IPB, Dokter Hewan Teti Barunawati Siagian mengingatkan, kucing yang gemuk itu belum tentu sehat, teman Pro2 ya. Jadi tampak lucu memang menggemaskan, tapi kondisi tersebut berpotensi menjadi obesitas. Dan obesitas pada kucing ini merupakan penyakit nutrisi kronis ya, yang perlu dicegah sejak dini. Karena obesitas, teman Pro2, itu bisa menyebabkan resiko yang lebih tinggi begitu ya, rentan terhadap beberapa penyakit seperti diabetes, osteoartritis, penyakit hati, gangguan saluran kemih, hingga komplikasi saat anestesi misalnya, ada tindakan yang memang harus diberikan pada kucing. Jadi ya kalau dibilang wah ini benar-benar mirip kayak manusia, iya, bagaimanapun kucing ini tetap makhluk hidup, teman Pro2, dengan organ-organ yang kompleks juga. Jadi baiknya kalau kamu memang sayang sama kucing kamu, perhatikan juga, jaga kebersihannya, rawat dengan baik, terutama juga memperhatikan kesehatannya. Selamat Hari Kucing buat pencinta kucing ya. Terima kasih buat yang udah bergabung. Aku sapa dulu yang udah gabung di Instagramnya Pro2. Ada siapa saja ini yang udah monitor kita, teman Pro2. Ada Putra Mbarep ya, akun Selination. Ada Zalun. Ada siapa nih, Holy Shin, Tio, ada Olivia, Cayutari, dan juga siapa nih ya, The Naps. Terima kasih untuk kebersamaannya di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Masih barengan teman Pro2 ya, untuk satu sesi ke depan kita akan bahas tentang budaya. Wah, budaya apakah itu? Stay tune aja di 95,2 Pro2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRA_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Masih bersama Kania teman Pro 2 di satu sesi terakhir ya, sebelum kita beranjak di santai siang. Well, di Spada Weekend teman Pro 2 kita akan ngomongin tentang ini kan sudah masuk bulan Agustus ya. Walaupun 17 Agustusnya masih 9 hari lagi, tapi di lingkungan kamu udah mulai rame lomba-lomba enggak? Atau mungkin ramenya baru ini ornamen-ornamen yang menghias jalanan gang-gang gitu ya. Ada lomba mungkin kampung paling meriah. Menjelang peringatan 17 Agustus, teman Pro 2 berbagai daerah di Indonesia memang mulai bersiap menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan beragam tradisi bahkan. Selain upacara bendera dan perlombaan, teman Pro 2, perlombaan rakyat ya, tradisi turun-temurun tersebut juga terus dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Kita akan membahas teman Pro 2, tradisi unik menyambut 17 Agustus di Indonesia, karena setiap tradisi punya keunikan dan makna berbeda pastinya. Mulai dari ungkapan rasa syukur hingga penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Tidak sedikit loh tradisi-tradisi ini menjadi daya tarik wisata yang selalu dinantikan masyarakat setiap peringatan Hari Kemerdekaan. Tradisi apa saja teman Pro 2 ya, beragam tradisi memang tersebar di berbagai daerah dengan ciri khas yang mencerminkan identitas budaya masyarakat setempat. Kita akan bahas ya di Spada Bram Weekend.

0: Kamu tahu nggak manusia dengan gigi terkuat ternyata ada di Ponorogo loh. Pemain reok yang disebut sebagai pembarong mengangkat barongan dan dadak merak dengan berat 40 sampai 100 kg menggunakan gigi. Bener nggak ya ada magic di pertunjukan reok itu? Reok sama dengan kesenian lainnya. Latihan menjadi kunci keberhasilan pembarong mengangkat dadak merak. Rata-rata pembarong belajar sampai dengan 1 tahun. Mereka getol latihan agar punya rahang yang kuat. Gak jarang ada yang mengalami sakit leher sampai patah gigi. Pembarong memang memerlukan kekuatan fisik, bukan gara-gara magic ya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: I don't know what's wrong with you girls. I feel like y'all don't need love. You need somebody who could micromanage you, you know what I'm saying? Tell you right from wrong, who's smart from who's a fool, what utensil to use for which food. Like, I got a schedule to attend to though. I can't really

0: tryna build trust, showing me your DMs, how they tryna bag you. Ironic how the news I got about you ended up being bad news. Get a 50 racks, girl, the beef costs like it's Wagyu. How I make his see the light like a half moon. Shot the QC, pretty sure I made PMs like it's past noon. All I really know is W's and M's, life looking like a bathroom. All I really know is M bags like I drove through and ordered fast food. Saying I'm too guarded with my feelings, who the even asked you? 7 bodyguards just in case somebody really wanna try and crash through. Don't know why I listen to you when I hear you talking to me in some half-truths. If I don't pay rent, it end up like a whole hairstyle, girl, that's past due. If I don't...
1: Teman Pro 2 ngomongin tentang tradisi unik ya, yang tersebar di berbagai daerah, pasti punya ciri khas yang mencerminkan identitas budaya masyarakat setempat. Di Nusa Tenggara Barat, NTB, ada presean Teman Pro 2 yang menjadi tradisi masyarakat suku Sasak yang kerap memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Lombok. Tradisi ini mempertemukan dua laki-laki yang bertarung menggunakan tongkat rotan dan perisai kulit kerbau. Pertandingan dipimpin oleh seorang pekembar atau wasit yang mengatur jalannya pertarungan. Iringan musik tradisional menjadi penanda dimulainya setiap duel yang disaksikan masyarakat. Meski berupa pertarungan, perisai merupakan warisan budaya yang terus dijaga masyarakat Lombok. Tradisi tersebut juga rutin dipentaskan sebagai bagian pelestarian budaya daerah. Di Pulau Jawa ada tirakatan ya. Biasanya malam 17 Agustus ya, tirakatannya setiap warga itu bawa sekop berkat Teman Pro 2, berkumpul di satu tempat gitu ya, biasa per RT atau per RW begitu ya, doa bersama terus makan bersama. Aduh, enak banget. Tapi ya, sekali lagi, di setiap tempat pasti punya tradisinya masing-masing Teman Pro 2. Yang pasti acara diisi doa bersama, itu udah pasti. Kemudian mengenang perjuangan pahlawan, hingga Teman Pro 2 ada yang nobar.

1950. Wah, sebelum kemerdekaan ya. Lintasan perlombaan umumnya mencapai sekitar 1,5 km dan diikuti para joki dari berbagai daerah. Antusiasme masyarakat menjadikan pacu kude sebagai salah satu agenda budaya paling dinantikan setiap Agustus Semen Pro 2. Dan tradisi ini bahkan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Keberadaannya terus dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Aceh. Geser sedikit, di Sumatera Selatan ada Telo Abang ya. Palembang punya tradisi menghadirkan Telo Abang Teman Pro 2, yaitu mainan berbahan gabus yang dihiasi telur rebus. Wah. Telur rebusnya berwarna merah ya. Mainan tersebut biasanya hanya ramai dijumpai menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemudian di Kepulauan Riau Teman Pro 2 ada sampan layar ya, yang sudah menjadi bagian perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di Batam sejak 1965. Perlombaan tersebut mempertemukan peserta yang menggunakan sampan layar tradisional. Tidak hanya diminati masyarakat setempat, tradisi ini bahkan menarik wisatawan domestik hingga mancanegara. Sampan layar menjadi salah satu ikon perayaan Agustusan di wilayah pesisir Batam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan live.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Prodo masih ngebahas tentang tradisi unik menyambut 17 Agustus di Indonesia ya. Di Jawa Barat ada yang namanya pawai jampana, teman Prodo. Ini menjadi tradisi masyarakat Bandung ya, dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap bulan Agustus. Tradisi ini biasanya digelar setelah upacara bendera dan perlombaan rakyat selesai dilaksanakan. Jadi warga itu mengarak tandu berisi hasil bumi, makanan, dan berbagai karya kreatif masyarakat. Tandu tersebut dipikul secara bergantian sambil diiringi musik tradisional maupun kontemporer. Arak-arakan tersebut menjadi simbol rasa syukur atas kemerdekaan dan hasil yang diperoleh masyarakat. Keunikannya membuat pawai jampana ini selalu menarik perhatian warga maupun wisatawan, teman Prodo. Kemudian di Jawa Tengah ya, di Kebumen, di Cirebon ada juga sih, di Jawa Barat teman Prodo ada sepak bola durian. Wah, ngeri-ngeri sedep ya. Duriannya seenak, tapi kalau dibuat sepak durian ya gimana? Jadi masyarakat di Kebumen dan Cirebon itu punya tradisi sepak bola menggunakan buah durian sebagai pengganti bolanya, teman Prodo ya. Dan ini pasti ini unik gitu ya. Rasa duriannya enak sih, tapi masa iya untuk mendapatkannya harus disepak terus gitu ya. Itu duri-duri nancep gak ya di kaki? Kalau sepak bolanya pakai sepatu sih oke begitu ya, tapi kalau kena bagian kaki yang lain begitu ya, gak terlindung sepatu, sakit juga, teman Prodo. Ya wes lah, gak usah dibayangin ya. Di Jawa Tengah ada estafet obor, teman Prodo. Jadi masyarakat Kelurahan Papandayan Semarang khususnya ini punya tradisi estafet obor yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Perlombaan dilakukan secara bergantian dengan membawa obor hingga garis akhir. Obor dipilih sebagai simbol semangat perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Dan tradisi ini diharapkan terus tumbuh ya. Dan tentunya ini merawat nasionalisme di tengah masyarakat. Di Lumajang, Jawa Timur ada karapan kambing, teman Prodo ya. Ini merupakan hal yang unik karena yang diperlombakan sepasang kambing ya, untuk mencapai garis akhir secepat mungkin. Jadi pemilik kambing ini turut berlari mendampingi hewan peliharaannya selama perlombaan berlangsung ya. Terus kalau di Kalimantan, teman Prodo, di Banjarmasin itu ada yang namanya lomba dayung ya. Bahkan sejak dikenal sejak 1924 ya, sebagai upaya pelestarian jukung atau perahu tradisional. Kini perlombaan tersebut rutin digelar untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Selain menjadi hiburan masyarakat, lomba dayung juga dimanfaatkan untuk menjaring bibit atlet pendayung daerah. Pesertanya juga tidak hanya berasal dari Kalimantan Selatan ya, tapi juga dari berbagai provinsi lainnya. Teman Prodo, keberagaman tradisi menunjukkan semangat Hari Kemerdekaan Indonesia terus hidup melalui warisan budaya di berbagai daerah. Tradisi-tradisi itu juga menjadi pengingat bahwa kemerdekaan dapat dirayakan dengan menjaga kebersamaan, budaya, dan identitas bangsa. Terima kasih sudah bersama di Spada. Selamat pagi, teman Prodo.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Tahu nama Bapak Republik Indonesia nggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 PSSI memastikan evaluasi dilakukan setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Asian Championship Hyundai Cup 2026 secara menyeluruh. Hasil tersebut dipastikan usai Indonesia mengimbangi Singapura 1-1 pada pertandingan terakhir Grup A pada Jumat kemarin. Tambahan 1 poin tersebut membuat Indonesia gagal menempati 2 posisi teratas yang dihuni Vietnam dan Singapura dalam klasemen akhir. Vietnam mengoleksi 10 poin, sedangkan Singapura mengumpulkan 8 poin untuk menuju semifinal turnamen yang juga disebut Piala AFF. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan evaluasi diperlukan agar Timnas Indonesia lebih siap menghadapi berbagai turnamen penting berikutnya. Informasi lain, teman Pro 2, Direktur Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Jeffrey Ardianto mengatakan 95% penempatan peserta program internship dokter Indonesia kini diprioritaskan di wilayah domisili. Kebijakan tersebut ditetapkan agar peserta lebih dekat dengan keluarga selama menjalani program internship. Jeffrey menjelaskan proses penempatan peserta dilakukan melalui sistem yang telah mengatur alokasi penempatan lokal hingga 95%. Menurutnya, mekanisme tersebut ditetapkan untuk memastikan penempatan peserta berjalan sesuai ketentuan berlaku. Jeffrey menyampaikan ketentuan terbaru memberikan batasan jam kerja peserta maksimal 40 jam dalam sepekan tanpa tambahan jam kerja sebelumnya. Ia menambahkan peserta yang mengambil izin sakit tidak diwajibkan mengganti waktu yang ditinggalkan selama menjalani program. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat teman Pro 2 yang masih stay tune. Kita barengan di hit list dengan single-single hit pastinya, yang bisa kamu request di 0811 369 7755, atau gak usah request pun di teman Pro 2 yang udah ada di playlist kita. Dijamin oke, keren, dan bisa bikin teman aktivitas kamu ya yang tadinya boring. Bored ya, alias merasa bosan dengan rutinitas, bisa ngebosan lagi karena bisa sambil nyanyi-nyanyi. Yang pasti single-single hit bakal aku play ke ruang dengar kamu. Masih barengan Kania ya di Hit List Pro 2 Madiun.
1: Yuk segera download RRI Digital.
2: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang di Hit List dengan single-single hit yang pastinya bisa bikin kamu tambah rileks nih teman Pro 2. Karena memang ya mendengarkan musik atau lagu favorit ini bisa bikin kita rileks alias mengusir stres. Kenapa seperti itu? Ada banyak jenis musik sebetulnya ya yang bisa didengarkan sesuai dengan selera, dan semua itu mempengaruhi perasaan seseorang. Tapi ternyata gak cuma sampai di situ aja. Mendengarkan musik nyatanya baik buat kesehatan, salah satunya bisa meredakan stres secara efektif. Kenapa begitu? Karena mendengarkan musik yang disukai disebut bisa memperbaiki mood menjadi lebih baik. Ini kata penelitian ya. So kalau misalnya di jam-jam segini, ha, we know lah ya, dengan banyaknya aktivitas, rutinitas juga nih teman Pro 2, kadang jadi bad mood. Ya udah, langsung aja dengerin 95,2 Pro 2 Madiun dengan single-single hit di Hit List. Get in the car, honey.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi.

0: Di baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pilihan musik santai dengan ambien yang menenangkan juga bisa kamu lakukan ya untuk meredakan stres. Lagu-lagu blues, jazz, bahkan pop dengan tempo lambat bisa memberikan efek tenang dan santai. Kalau kamu nih fans beratnya Coldplay misalnya atau K-pop sekalipun, mendengarkan lagu favorit ketika beraktivitas santai ini bisa memberikan efek kebahagiaan dan meningkatkan kualitas mood. Kalau ngomongin tentang musik dunia, ini punya cakupan yang lebih luas ya, dengan gaya yang berbeda tentunya. Lagu-lagu dengan jenis musik beragam bisa jadi alternatif kamu untuk menenangkan pikiran. Jadi gak harus lagu dengan tempo lambat sebetulnya ya. Lagu dengan kategori upbeat juga bisa jadi pilihan. Pastikan lagu-lagu yang kamu dengarkan adalah lagu favorit atau setidaknya instrumen yang kamu suka, sehingga secara otomatis menjadi mood booster kamu. Semoga deh ya lagu-lagu yang udah kita play, yang akan terus kita play buat kamu, ini bisa menjadi mood booster terus ya, barengan Pro 2 aktivitas lancar dan menyenangkan.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bah, bangga, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Yuk segera download RRI Digital.
4: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a lover.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-82-8483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tapak Sejarah. Perempatan Tugu. Perempatan Tugu Kota Madiun. Selama ini orang menyebut kata Perempatan Tugu, namun tidak ada bangunan Tugu di sana. Sampai sekarang, asal-usul penamaan Tugu itu masih menjadi misteri. Mengulas sejarah singkat penamaan Perempatan Tugu tersebut, ada beberapa versi. Dari keterangan Andi Suprianto, sejarawan Madiun, versi pertama, penyebutan kata Tugu mengarah pada benda maupun bangunan yang menyerupai Tugu. Penyebutan nama Tugu berasal dari sebuah bangunan gardu listrik Aniem, perusahaan listrik zaman Belanda, sekarang sudah dibongkar menjadi pos polisi. Ada juga penyebutan Menara Tugu merupakan menara pandang yang berada di persimpangan jalan. Versi lainnya, nama Tugu merujuk pada keberadaan Tugu atau PAL, titik 0 km Kota Madiun yang berada tidak jauh dari perempatan Tugu tersebut, tepatnya sebelah barat perempatan di sisi utara jalan. Kemudian dikuatkan dengan gambar peta tahun 1917, kata Tugu dipakai sebagai nama jalan, yakni Tugu Lans, yang berubah nama menjadi Madura Street atau Jalan Madura, dan kemudian menjadi Jalan Panglima Sudirman. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam para bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id

0: foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk, senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong, jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yo, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Prodo masih stay tune di 95,2 FM RRI Prodo Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng aku ya, Reform Menanda aka RRI yang nemenin kalian di siang ini. Dan nanti pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, kita bakal playkan chart Indo Pro Indonesia Top 20 ya, lokal ya. Bakal banyak lagu-lagu yang menarik, jadi stay tune aja di 95,2 FM RRI Prodo Madiun, teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Number one, get me.
1: Station Imaging has a new sound.

0: Oke, teman Pro 2 masih stay tune di 95,2 FM Radio Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng aku ya, Rafa Mananda di Pro 2 Weekly Top 20 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi stay tune aja, kita bakal puterin tangga lagu mancanegara, lagu barat ya. Ada 20 top chart ini. Stay tune aja di 95,2 FM.
1: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

Number 9.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

0: Kenjot PAD Bapenda Madiun dibekali strategi penagihan dan anti korupsi. Mengutip dari rri.co.id Kota Madiun, pemerintah Kota Madiun terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD. Salah satu upaya yang untuk memperkuat kapasitas aparatur badan pendapatan daerah atau Bapenda melalui pembaruan data wajib pajak, strategi penagihan, sekaligus penguatan pemahaman agar pelaksanaan tugas tetap sesuai aturan. Langkah tersebut disampaikan dalam sosialisasi anti korupsi, penguatan langkah strategis pendataan dan penagihan pajak daerah tahun 2026 yang menghadirkan Kepala Jasa Negeri Kajari Kota Madiun, Komaidi, dan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, sebagai narasumber. Kajari Kota Madiun, Komaidi, mengatakan kejaksaan sengaja terlibat dalam memberikan pendampingan agar petugas Bapenda bekerja secara profesional tanpa dibayangi rasa takut selama menjalankan tugas sesuai prosedur. Menurut dia, penegakan hukum merupakan langkah terakhir atau ultimatum remedium, karena itu penyelesaian melalui pendekatan administrasi maupun perdata harus lebih dulu ditempuh sebelum menggunakan instrumen pidana. Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan PAD. Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada besarnya penerimaan pajak, tetapi juga pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bagus juga meminta Bapenda segera memperbarui basis data wajib pajak agar sesuai dengan kondisi real di lapangan. Pembaruan data termasuk perubahan objek pajak seperti penambahan bangunan yang mempengaruhi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Sos FM Radua Jakarta, teman terbaik kamu, teman Radua. Masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Hey, gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih.
1: Oh, kalo, macet?
0: Iya, macet.
1: Oh, gue lihat belakang kalau gue.
0: Oh, lihat belakang. Lihat belakang malah aman.
1: Lebih aman.
0: Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini, karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena
0: gitu
1: ini
0: ya.
1: Masuk musim kemarau kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi nggak salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masih sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, nggak kedengeran sih.
1: Dan itu sampai Serumah.
0: Wah,
1: dan aduh. Wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk gitu.
0: Lagi mengurus, ngurusin, apa namanya?
1: Ya,
0: ngurusin
1: orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman
0: ya.
1: Aja.
0: Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia apa ya namanya? Influencer.
0: Influencer, host, dan, penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, okay. Anak muda,
0: okay.
1: Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak.
0: Iya.
1: Dan
0: wah,
1: dia akhirnya buat single terbaru, ya melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Nah, kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya, nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita.
1: Dari kita-kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya 14 tahun maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Nah, jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Apalagi anak cewek kan.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak, minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal.
1: Pasti, mahal-mahal
0: bener sih. Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
0: Iya.
1: Nah, jadi endorse dari suatu skincare mereka bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Yeah.
1: Asalkan okay jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar. Yeah. Pasti harus review jujur ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga tadi, anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya, yeah, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya buat siap. Kamu teman Pro 2 yang pengen nanya-nanya juga, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp, dan juga pasti di Instagram di @pro2fmjkt ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di sore hari ini tuh Ngobrol 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Okay, dan gimana nih berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri kalau ngelihat Chico Radella, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga gitu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis, jualannya itu ada modal. Karena followernya juga udah cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa dinotis dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notis kan gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling simple lah. Nah tinggal gimana si Chico-nya tetap gak bisa abis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga gak mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notice 10%-nya itu, apa yang dia harus perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Penting banget. Jadi gak bisa kalau sekedar konten. Atau misalnya nanti jawabannya, kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia gak ngonten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia gak nyambung juga nanti dari konten-kontennya. Orang ngeliatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, bener banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang jadi denger lagi gitu.
1: Betul, kan? Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya.
0: Oke.
1: Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan.
0: Oke.
1: Nah pendapatan itu masuk ke agregator.
0: Oke.
1: Nah sekarang kalau misalnya kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umur yang masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan.
0: Itu dia tuh.
1: Nah tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu basic yang disebut description-nya.
0: Oke.
1: Storytellingnya.
0: Storytelling.
1: Kalau secara teknis itu disebut namanya copywritingnya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu? Kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati deh.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa. Ketika dia cerita di satu description, tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Oke, paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit hati, tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus malah harus ada.
1: Harus. Kalau enggak akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Gak nyambung gitu ya? Sehingga gak relate dia gitu.
0: Oke. Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah itu penting juga gak?
1: Penting.
0: Oke.
1: Penting.
0: Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingannya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya.
0: Oke.
1: Tim konten menarik. Di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A loh. Nah, karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Gue bikinin loh, dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa gitu.
0: Menarik. Nah, kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya, itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan.
0: Oke.
1: Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger.
0: Kayak
1: misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket.
0: Anggaplah
1: ini orang lain, komposer aku, arrangernya Mas Dave. kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di ide apa di ya di
1: meetingin di atas meeting-in meja.
0: Dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay. Si komposer bilang ini hooknya di verse loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau dia bilang musiknya duluan verse duluan refnya. Nanti verse-nya di belakang kan ada.
0: Iya
1: ada.
0: Tiba-tiba
1: dia ref duluan.
0: Iya yeah, iya. Yeah, yeah.
1: Nah okay. Sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Mm-hmm. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan.
0: Iya.
1: Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit
0: okay.
1: Atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
0: Yeah,
1: artinya
0: iya.
1: Dalam posisi 2 menit ada 30 sampai 40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Wow. Oke. Okay. Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi.
0: Iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke.
1: Okay. Lirik tuh nggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya.
1: Misalnya
0: iya.
1: Di bagian ref harus ada kata itu yang diulang. Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi tuh jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya.
1: Kalau dia ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
0: Iya.
1: Gak bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya ref A aja.
1: Betul,
0: gitu.
1: Tapi balik lagi di porsi pop apapun lagunya hook-nya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke.
1: Kalau udah tentuin melodi, melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih, Wih menarik banget teman berdua ya. Kita dapat insight buat kamu juga yang mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku Sano juga lagi lumayan naik. Di si penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
0: Oke.
1: Okay. Nah, setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik nih, itu dibikin okay. Dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi. Gitu, ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya. Sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi ramai juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya? Keliling itu kan yang Simatupang rasa California. Itu kan notasi banget
1: notasi
0: tuh.
1: Notasi banget.
0: Iya.
1: Ditambah liriknya juga
0: bagus. Ya,
1: nyatu dia.
0: Benar. Wah, Tama Produan seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini. Ya udah kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: iya
1: bener nggak?
0: Itu udah hook ya. Iya, coba kita dengerin ya.

dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rionada Bumi.
1: Iya, betul
0: dan
1: sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini hadir. Dia, Chico Radella.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita obrolin ya.
2: Oh my god, kan ngomongin aku ya.
1: Iya, karena gak ada orang kita omongin aja kan.
0: Iya, gak apa-apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini. Kamu masih 14 tahun, bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.

0: 14 tahun kamu nyanyi. Berarti sekolah juga lah, sekolah, nyanyi. Course. Terus abis itu host,
1: influencer.
0: Terus influencer dan juga aktor ya.
1: Iya. Aktris.
0: Iya. Aku aja enggak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren-keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke.
2: Okay. Karena kayak dulu tuh aku cuman fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yeah, yang di mall-mall kayak gitu, kayak di PI ya kan, Palembang Icon gitu. Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang. Mm-hmm. Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi, nari India, bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya,
2: itu aku itu suka juga. Perform di situ.
0: Oke.
2: Nah, pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu. Mm-hmm. Kayak buat ngisi acara. Mm-hmm. Aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang. Okay. Nah, terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain, ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, oke.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu, and then aku dapet sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: 5 tahun
2: sinetron? Waduh, aku kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau gak salah di situ.
1: Jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masa jadi tante? Enggak
2: dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Beneran jujur aja. Terus.
2: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah, masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
0: Wow, oke.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Oke, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau enggak salah
1: Semingguan.
2: Lebih sih kalau enggak salah ya.
0: 2 minggu lah ya.
2: Judulnya diantara kita. Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Oke.
0: Nah, makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi, produser dari HP Indo.
0: Oke.
2: Nah, tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak, "Kak, kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh." Nah, kebetulan Kak Aldi ini wah, the best deh pokoknya Kak Aldi.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari di antara. Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah, kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget, Kak.
0: Oke.
2: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Di zaman-zaman kayak gini.
0: Kayak gini. Alright.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia ini ngerasa kayak, kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya? Gitu.
0: Bersebelah tangannya gitu ya.
2: Iya, tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
2: Nah, gitu.
0: Berarti, unexpected kan? Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong juga. Biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali loh.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya gak gitu ya.
0: Enggak, gue masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita ini?
2: Makanya di video klipnya itu aku masukin footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan. Gen Z banget lah ya.
0: Iya. Gitu. Kamu Gen Alpha apa
2: Aku Gen Z masih
0: Gen Z 2011. Wow, oke. 2000. Oh iya.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha. Aku enggak mau dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 6-7 masih tahu lah ya.
2: 6-7 dong.
0: Masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Mau puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Aku seneng banget dong. Of course, nervous banget.
0: Oke deh kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya. Hanya ingin bersama
1: hanya
0: ya.
1: Hanya ingin bersama.
0: Nah lo cocok, cocok, cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan.
2: Potongan-potongan.
0: Iya kan, kalau pengen banget gitu ya sama doinya, cuman belum kesampaian-kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Iya benar.
2: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh gak berani ngungkapin rasanya ke dia, mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya, anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lu udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong itu.
1: Yang gak berani ngomong nih.
0: Iya, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, semua orang
1: pasti pernah berada di posisi itu. Kayak, aduh gue suka banget lagi sama nih orang, cuman kayak, aduh gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Maksudnya gimana sih? Nah kalau menurut aku tuh kayak pendem sebisa kamu.
0: Harus dipendem dulu?
1: Karena kayak, ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya, benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang gak apa-apa cewek untuk confess ya.
1: Iya betul, sebenarnya gak apa-apa. Cuman kayak, pendem sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu.
0: Oke.
1: Keluarkan, tapi di timing yang tepat.
0: Oke, di timing
1: karena
0: yang tepat.
1: Karena banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak, di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah waktu
1: dia confess.
0: Atau baru putus, atau baru putus misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice, nice, nice, nice. Oke, oke, terima kasih wejangannya didengerin ya teman berdua ya.
1: Denger.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau
1: ini kalo,
0: udah keberapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua?
1: Kedua.
0: Udah umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak gitu ya. Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya
0: apa? Iya. Oh, kamu ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself.
0: Oke. Okay.
1: Kayak aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menekam anak 14 tahun ini.
0: Yeah.
1: Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan.
0: Okay.
1: Cuman kalau misalnya kita enggak bisa capai itu enggak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun.
0: Wow.
1: Aku cuma ingin
2: menjalaninya
1: alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
0: Oke, okay.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya yang apa-apa. Tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu, keren banget sih. Ih gokil. Keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Nah, iya, kamu tuh sekolah homeschooling apa, atau tetap sekolah? Oh, homeschooling.
1: Dari yang padat, aku kelas 2 SD malah.
0: Jadi
1: kelas 2 itu aku sempat offline.
0: Okay.
1: Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak hadir padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything ya guys, please. Tapi ya mungkin emang
0: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: udah dua kali nih di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko kalau misalkan ada yang pengen kamu sampaikan gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Oke. Okay.
1: Atas semua yang kamu inginkan.
0: Okay.
1: Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan.
0: Right.
1: Karena dan lakukan itu semua untuk diri kamu, untuk bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah, bener lagi ya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya.
1: Yep.
0: Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth, guys.
0: Keren banget. Sumpah ini
2: good quote.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya.
2: Tapi POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Chico. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh. Waduh, seram banget ini bicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Boleh promo dong. Semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke.
0: Okay? Oke. Okay. Di mana?
1: Di apa?
0: Di mana? Di Chico underscore atau apa?
1: Di Chico underscore Stradella L double.
0: Ah itu ya pokoknya teman berdua jangan lupa di follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
1: Iya nggak apa-apa dong.
2: Dan
1: apa-apa.
2: Lagi syuting ini lagi syuting.
0: Yeah, worth it, guys. Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
2: Dan sukses terus.
0: Dan pastinya sukses terus buat Chico.
1: Terima kasih. Begitu juga untuk kakak-kakak yang ada di sini ya.
0: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
2: Thank you.
0: Udah ngobrol-ngobrol.
2: Ketemu lagi minggu depan.
0: Yoi. Pokoknya kalau misalkan pengen ngeliat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue Davi Prada, cabut dulu.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya
1: Chico Radella.
0: Kita cabut dulu. Bye-bye.

Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Barusan udah seru-seruan ya bareng sama Chico Radela di Musicpreneur di sore hari tadi, teman Pro 2. Such a good insight buat ngajarin kita juga kalau emang berkarya tuh gak kenal umur ya. Umur gak tuh? Umur. Dan pastinya gue bakal temenin teman Pro 2 semuanya nanti sampai jam 7 malam ya. Pastiin buat ikutan sama gue di sore hari ini, bisa merapat aja di 0811-800-105 ya, teman Pro 2. Dan pasti nya buat kamu juga yang pengen dengerin gue gitu ya, dimanapun berada, bisa langsung aja download Era Digital di App Store dan juga di Play Store. Langsung download sekarang, jadi jangan kemana-mana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih nemenin kamu buat di sore hari ini yang lagi enjoy the weekend-nya, ya kan? Bukan the weekend menyanyi ya, maksudnya weekend-nya di sore hari ini ya, teman Pro 2. Tapi menurut gue, lo kalau misalkan bingung gitu ya hari ini mau kemana dan ngapain, tapi juga belum nonton The Odyssey, well, lo wajib buat nonton sih The Odyssey. Karena gue adalah tim yang terlambat nonton The Odyssey kemarin, dan wah, filmnya bagus banget. Filmnya emang 3 jam sih, tapi filmnya tuh bener-bener gak ngasih napas gitu. Kayaknya setiap detiknya tuh ada lagi. Ya, namanya juga Christopher Nolan ya, teman Pro 2. Emang sedikit no life kayaknya dia. Tapi emang teman Pro 2, kalau misalkan gue boleh saran ya, nontonnya coba di IMAX deh. IMAX tuh ada di Agora sama di Gansi kalau gak salah ya. Gue kemarin liatnya dua antara mall itu, dan gue gak dapet tiketnya yang di Agora karena udah malam, itu tiket terakhir, dan juga dapetnya di depan. Gue malas juga gitu ya buat nonton di depan. Tapi gue nonton di bioskop biasa, pas ngeliat reviewnya, gue langsung ngeliat kalau IMAX ternyata beda jauh banget, teman Pro 2. Tapi gak apa-apa buat kamu mungkin yang pengen nonton di biasa dulu, gak apa-apa, yang penting harus nonton The Odyssey sih, teman Pro 2. Tapi kalau misalkan lo udah nonton, coba kasih tahu gue ratenya 1-10 berapa di 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang disutradarain ya Tumam Pro 2 oleh Destin Daniel Cretton yang emang udah apa namanya menggarap beberapa film lainnya juga. Contohnya ada Shang-Chi, Legend of the Ten Rings itu yang ada di 2021 dan pastinya ini nih Spider-Man Brand New Day 2026 gitu ya. Tapi ternyata dia ternyata lagi ada project juga, yaitu dia pengen bikin live actionnya Naruto yang katanya akan menjalani proses syuting pada first half of 2027 tuh Mam Bro 2. Dan nanti bakal ada di layar lebar. Wow, kalau udah dibikinnya sama Destin Daniel Cretton, kira-kira pasti ini film udah gak mungkin gagal sih menurut gue ya. Coba kalau buat kamu nih Tumam Pro 2 yang mungkin fans Naruto, cocok gak nih dia jadi sutradara di film ini? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105.

0: Gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sosok FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuh, Radio 2. Sebentar lagi kita akan move on ke jam 6 sore. Dan di jam 6 sore gue bakal ngomongin soal Black Panther 3 yang katanya syutingnya pakai film 70mm kayak The Odyssey-nya Christopher Nolan, teman Radio 2. Wow, kalau gitu jangan mana-mana ya. Setelah yang satu ini, tetap di Sosok FM Radio 2 Jakarta.

Los BP Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang di jam 6 ditemenin masih sama Davi Prada. Oke, gue pengen ngomongin soal Black Panther 3 yang katanya bakal dibikin sama Ryan Coogler. Dan Ryan Coogler ya sendiri yang ngebilang kalau Black Panther 3 akan syuting pakai film 70mm. Dan buat catatan aja nih, teman Pro 2 katanya belum ada satu film Marvel Studios pun yang pernah diproduksi pakai format giant atau raksasa ini sebelumnya. Tapi emang Ryan Coogler emang udah sukses juga kemarin sempat bikin pakai format large format bareng sama sinematografer juga namanya Autumn Durald Arkapau di filmnya Sinners 2025. Dan pastinya udah Sinners juga udah terkenal banget gitu ya, kemarin sempat menang di Grammy juga ya. Baru masuk nominasi ya? Gue lupa deh teman Pro 2. Tapi dia masih pengen buat ngegarap filmnya Marvel. Ini nunjukin juga loyaltinya dia sih teman Pro 2. Tapi emang harus sabar karena katanya Black Panther 3 baru dijadwalin tayang pada 15 Desember 2028. Masih lama banget teman Pro 2 ya. Jadi bersabar-sabar deh. Tapi menurut kamu filmnya bakal kayak gimana nih? Coba kasih tahu gue ya.

Susu cair segar memang akan terlihat lebih menggiurkan dan menyegarkan saat dikemas dalam botol kaca bening. Selain itu, botol kaca akan membuat susu cair terlihat lebih elegan. Banyak alasan mengapa susu dengan kemasan botol kaca bening terkesan lebih mewah. Di antaranya adalah rasa yang lebih enak, suhu dingin yang terjaga, dan ramah lingkungan. Susu yang disimpan dalam botol kaca bening ternyata bisa mengurangi kandungan nutrisi dalam susu. Dengan menggunakan botol kaca bening, perusahaan susu membiarkan produk mereka mengalami oksidasi cahaya. Kemasan kaca bening memungkinkan adanya reaksi antara cahaya dan nutrisi dalam susu, daripada kemasan plastik biasa atau kertas karton. Berbeda dengan botol kaca bening, kemasan plastik dan kertas karton didesain untuk mencegah cahaya masuk dan bereaksi dengan nutrisi dalam susu.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

95,2 Pro 2 Rain Madu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Selamat malam minggu ya. Tentunya teman Pro 2 hari ini tanggalnya cantik nih teman Pro 2, 8 Agustus ya, 88 2026. Cocok banget buat cekot-cekot ya. Karena pasti ada payday, atau mungkin mau nembak pacar gebetan kamu gitu ya. Boleh banget nih, mumpung tanggalnya cantik. Oke teman Pro 2, atau buat kamu yang gak ngapa-ngapain juga, nothing special in this day gitu ya. Kamu biar terasa spesial, boleh banget sambil dengerin kita ya teman Pro 2. Karena kalau di malam minggu pastinya spesial, karena banyak hiburan di malam minggu ini teman Pro 2. Nanti bakal ada musik live chat atau MLC berjaringan ya, Sekarwilno Jawa Timur teman Pro 2. Eits, aku lupa. Hari ini, malam minggu ini bareng sama aku Anjani Moy atau Mempro 2. Aku bakal temenin kamu sampai nanti jelang pukul 24.00. Yang pastinya juga dengan berbagai hiburan ya, yang aku sebutkan tadi juga. Di pukul 19 nanti kita bakal ngikutin MLC atau musik live chat ya atau Mempro 2. Nanti kita akan bergabung ke Pro 2 Surabaya buat ngikutin MLC berjaringan ya tentunya. Dan yang pasti nanti juga bakal ada jaga malam yang kita bakal ngebahas satu album ya. Nanti albumnya apa bakal aku spill juga. Dan tentunya masih banyak juga yang akan kita lakukan di hari ini, di malam ini. Jadi tetap stay tune sama Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 95,2 Pro 2 Rere Madi, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

The Day That I Died Mopro 2 dari Lewis Capaldi. Baru saja gue hadirkan buat kamu semuanya di menit ke-44 ya. Lepas pukul dari pukul 18 ya Mopro 2. Dan tentunya aduh, lagunya emosional banget gitu ya Mopro 2. Emang gak pernah gagal ya kalau Lewis Capaldi itu bikin lagu yang kena banget gitu. Dan tentunya teman Pro 2, kamu gak cuman bisa dengerin kita di 95,2 FM aja ya, tapi juga bisa streaming lewat rri.co.id atau bisa pakai aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Aplikasinya bisa kamu download di smartphone kamu tentunya, dan juga semuanya gratis ya teman Pro 2, bisa kamu nikmati hiburan dari kami tentunya. Dan kamu juga bisa dengerin semua kontennya dari RRI seluruh Indonesia tentunya teman Pro 2. Langsung cus yuk download biar bisa dengerin kita dari mana aja ya dan kapan aja gitu ya. Oke teman Pro 2, next aku masih punya beberapa banyak ya sebelum kita bergabung ke program 2 RRI Surabaya ya buat ngikutin MLC nanti.

bakal masih aku play beberapa single ya teman produa. Next kali ini ada dari Next to You dari Kehlani teman produa. Happy listening.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rra_madiun.
1: Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2. Semalam 5,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu, hanya Info Pro 2 jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, band Massive resmi membuka babak baru perjalanan musiknya melalui tour regional bertajuk The Massive Asia Home Run. Menariknya, perjalanan tour regional ini dimulai dari Taiwan sebagai penanda The New Era of The Massive. Konser perdana akan digelar di Sub Life Taipei, Taiwan pada 4 Oktober 2026 dalam dua sesi pertunjukan. Rangkaian tour dipromotori Rans Entertainment bersama Antara Suara dan Flabbergast Production sebelum berlanjut ke sejumlah kota besar di Asia. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Marco Bezzecchi tampil gemilang pada MotoGP Inggris dengan memecahkan rekor lap di sirkuit Silverstone. Pebalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 56,280 detik untuk memimpin sesi latihan pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Raul Fernandez menempati posisi kedua dengan selisih 0,335 detik dari Bezzecchi. Fabio Di Giannantonio melengkapi tiga besar dalam sesi yang berlangsung sengit tersebut. Sesi berlangsung relatif tenang tanpa banyak perubahan posisi di papan klasemen. Fernandez sempat memimpin setelah Trackhouse menempatkan dua pembalap di posisi teratas. Untuk informasi selengkapnya, teman Pro 2 bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News. Dan setelah ini jangan kemana-mana, teman Pro 2, karena kita akan segera bergabung ke program 2 RRI Surabaya untuk mengikuti MLC Musik Live Chat berjaringan Sekar Wilnus Jawa Timur.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara B.

0: ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: 5,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi barengan Rama ya untuk di Music Live Chat berjaringan. Ini spesial banget ya teman Pro 2 untuk di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Dan pastinya kita akan ngobrol-ngobrol dengan musisi ya teman Pro 2 untuk di malam hari ini. Dan juga kita lagi live ya di RRI Digital Pro 2 RRI Surabaya. Dan juga relay ya di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Sumeneb. I'm gonna say hi dulu ya untuk kalian berdua katanya. Kalian semua yang ada di beberapa titik tadi ya, di Malang, Madiun, Jember, dan juga Sumeneb nih teman Pro 2. So, mungkin buat teman Pro 2 tahu lah ya, kita akan ngobrol sama siapa, tapi nanti kita akan jauh lebih dalam kita nggak akan ngobrol-ngobrol seputar lagu mereka nih. Yaudah, langsung aja kita say hi dulu. Selamat malam kakak-kakak.
2: Halo.
1: Halo.
3: Hai.
1: Hai. Hai. Ceria banget ya. Gimana kabarnya kak?
2: Baik.
1: Baik ya. Oke, ini kita ngobrol barengan National Boulevard ya. Ini benar nggak sih?
2: Yes,
1: benar ya. National Boulevard. Oke, boleh kenalan dulu dong siapa aja nih yang udah hadir di studio?
2: Halo, saya Ices di gitar.
1: Mm-hmm.
4: Saya Dimas di vokal.
1: Oke, terus
5: saya Ucup di drum.
1: Mm-hmm.
6: Saya Azam di bass.
1: Oke, ini satunya tadi perkenalan tapi nggak ikut ya. Baik. Nah, untuk pertama ini boleh itu nggak sih? Apa? Aku penasaran juga kenapa kok pakai nama National Boulevard ini? Boleh dijelasin nggak?
2: Mau minum dulu ya mas?
1: Oh oke okay, boleh. Kayaknya haus ya.
2: Makan juga. Oke. Sebelum kita kenalin National Boulevard, ini sebenarnya kita berlima, mas. Karena
1: berlima
2: karena rekan kami yang di gitar juga berhalangan hadir, ada suatu keperluan jadi kita hadirnya berempat.
1: Yes. Namanya siapa mas yang?
2: Baim.
1: Baim. Oke.
2: Okay. Yep. Oke. Okay, kita langsung ke Why National Boulevard karena filosofi yang sederhana sih mas. Sebenarnya kalau nasional itu kita juga berasal dari Indonesia, dari Surabaya. Ini juga banyak rekan-rekan musisi juga yang dimana kami dulu berlima juga base-nya juga udah bermusik. Kita punya band sebelumnya gitu.
1: Okay.
2: Yang bisa dibilang itu kita juga gak apa ya, gak sebentar di band yang sebelumnya itu. Kurang lebih lama lah, mungkin ada 10 tahun. Nah, setelah ya setelah baru kita berkarir di masing-masing bermusiknya ini, dan National Boulevard pun baru jadi gitu. Nah, untuk Boulevardnya sendiri kita sih cuma punya apa namanya, punya visioner bahwa Boulevard itu kan kayak semacam jalan atau yang apa ya, jalan yang panjang, dan memang di jalan yang panjang itu tetap ada kayak obstacle, ada strugglingnya, ada challengingnya. Nah, kita berharap dengan apapun yang kita lewati bersama-sama ini, kita bisa tetap berkarya aja.
1: Oke. Okay. Gitu. Wah, ini kumpulan dari orang-orang yang udah lama ya.
2: Yap, yap.
1: Kayaknya ini termasuk orang tua ya.
2: Orang tua, bapak-bapak sih. Cukup ya.
1: So, emang rata-rata berapa sih umurnya untuk mas-mas ini?
2: 30-an.
1: Oh, 30-an ya? Iya. Wah, kalau
7: udah 18 sih, Mas.
1: Oh, gitu ya.
2: Ini 18 ya.
1: Eh, serius? Serius, Mas. Oh, enggak bercanda ya.
7: Dibalik, Mas, dibalik.
1: Oh, dibalik ya. 81.
7: Tua.
1: Udah itu ya, udah tua ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Untuk yang tadi kan udah di apa ya? Kayak disinggung juga, udah lama banget berkarir di musik itu, berapa lama sih, Mas? Untuk boleh spesifiknya juga.
2: Oke.
1: Dari Mas siapa ini, Mas Icas ya?
2: Iya, yep. Dulu saya sama band sebelumnya itu 10 tahun mas.
1: Oh 10 tahun ya?
2: Iya 10 tahun.
1: Oh lama banget mas.
2: Dari 2010 start.
1: Oh oke. Okay.
2: Terus sempat break juga.
1: Kenapa mas? Covid?
2: Iya itu pas sebelum era Covid.
1: Oke. Okay.
2: Sebelum era Covid itu break, itu cukup lama ya 5 tahun. Ya udah habis after 5 tahun itu break. Iya tuh lahirlah National Boulevard.
1: Oke, okay. Yes. Gak bosan gak mas 10 tahun gitu?
2: Lumayan sih mas.
1: Lumayan
2: kayak,
1: ya?
2: Kayak memang apa ya, udah apa manis garamnya tuh udah tahu
1: main musik gimana. Tensi banget ya.
2: Iya.
3: Berarti kamu bosan sekarang?
1: Kamu bosan sekarang?
3: Nah kan?
2: Pertanyaan yang bagus dari ujung
1: ya. Bosan gak?
2: Soal bosan itu pasti kita ada di titik yang apa ya mas ya, kayak titik itu bosan tuh pasti ada. Cuma bagaimana kita merecover bosan itu dengan satu yang refresh. Nah, so that's why NB ini salah satu something refresh before than my band yang okay, dulu sebelumnya.
1: Oke. 10 tahun ya, gila banget sih sumpah. Nah, Mas Dimas berapa tahun mas?
4: Kalau saya itu dari kecil itu hobi bernyanyi mas.
1: Dari kecil, berlandaskan
4: hobi. Iya dulu zaman Joshua itu.
1: Kayaknya tak lihat ini seperti Joshua KW2 ya.
4: Jadi memang hobi bernyanyi dulu juga sempat bermain band di tahun 2008. 2015. Akhirnya bandnya bubar karena personilnya pada kerja di luar kota dan lain-lain. Akhirnya sekarang baru buat band lagi. Dengan cirinya sama popang juga.
1: Popang. Yes. Jadi dari kecil ya udah seneng banget.
4: Benar.
1: Ikut kompetisi gitu nggak, Bas?
4: Pernah. Jadi salah satu kompetisi yang diajarkan oleh Purwacaraka. Ya jadi tapi lagunya pop ya. Jadi kita melatih.
1: Nggak popang ya.
4: Jangan mas.
1: Dari kecil kita itu harus dengerin popang guys.
2: Iya.
1: Mas Ucup berapa lama Mas Ucup?
5: Kalau saya kalau ngomongin bermusik secara saya suka mulai dari SD mas.
1: SD. Dan
4: kita ini teman SD mas.
1: Oh iya serius?
4: Iya serius.
5: Dia kakak kelasku.
1: Percaya mas? Enggak sih.
5: Saya bohong sih ya mas. Enggak, jadi dari kelas 5 ke kelas 6 SD itu saya interest, nggak tahu entah kenapa lihat drum set itu kayak it's my life gitu.
1: Bon Jovi, baik.
5: Ucup Jovi. Gitu. Jadi akhirnya ya alhamdulillahnya sampai sekarang ketemu dengan teman-teman National Boulevard ini ya saya masih berkarya dan tetap masih main drum di belakang.
1: Enggak bosan enggak mas di belakang terus gitu?
5: Bosan kalau enggak ada V-nya sih.
1: Gimana ya? Kalau udah ngomongin soal V itu susah ya.
5: Ya itulah, intinya gitu itulah
1: ya. Baik, udah lama ya ternyata ya mereka-mereka ini ya teman berdua. Yang terakhir ini Mas Azam nih berapa tahun mas?
4: Kurang lebih sih sama kayak teman-teman yang lain.
1: Yang beda apa mas?
4: Gak ada sih.
1: Gak ada.
4: Sama aja sih. Dari SMP sampai SMA terus sampai lulus ya popang juga popang. Sempet ngeband sama Icas juga waktu band sebelumnya. Kemudian ya bikin National Boulevard ini.
1: National Boulevard ini dibikin tahun berapa sih mas?
4: 2023.
1: Baru
4: mas ini mas.
1: Oh baru.
2: 2023 itu kita belum nama National Boulevard mas.
1: Apa itu?
2: Kita masih adalah nama sebelumnya.
1: Adalah ya pokoknya.
2: Adalah ya something gitu. Terus baru official National Boulevard itu 2024.
1: 24 ya.
2: 2024.
1: Tapi untuk kesibukan akhir-akhir ini ngapain sih untuk NB ya? Ini ya. Kalau disingkat ya NB ya. Tapi kalau orang awam itu apa nyebutnya itu National Boulevard atau NB sih?
4: Iya, bebas sih.
1: Bebas ya.
4: Kalau enggak pengin panjang-panjang ya NB.
1: NB. Nah, NB. Singkatnya sih sepatu ya.
5: Ya, semoga ya masuk ya.
1: Amin.
4: Ya itu.
1: Tapi kesibukannya apa sih akhir-akhir ini? Untuk National Boulevard
4: aja sih ya, nerusin recording rencana mau EP juga.
1: EP ya.
4: Pertama sih buat NB ini.
1: Baik. Nah, tapi di National Boulevard ini Mei lalu itu telah merilis single kedua ya, yaitu Feel So Low. Nih, yes. Kenapa milih judul itu, Mas? Mas Icas sudah boleh.
4: Dari mana?
2: Dimas.
1: Oh, Dimas. Yang siapa deh?
4: Dimas. Jadi Feel So Low ini merepresentasikan rasa kekecewaan kita sebagai karyawan.
1: Oh, karyawan
4: yang ditindas oleh bosnya. Ya karena kita semua kan siapa bekerja nih. Terkadang kan culture yang kita tidak bisa memungkiri itu ya, dan kita semua sudah tahu bahwa culture di perkantoran ya sikut-sikutan seperti itu kan mas ya. Mayoritas ya, nggak semua tapi mayoritas lah. Itu yang kita kecewa itu ada beberapa part yang saya pernah mengalami hal tersebut gitu. Jadi
2: pengalaman pribadi ya, jadi
4: dari pengalaman pengalaman pribadi aja sih, Mas.
1: Jadi sikut-sikutan itu ya, jadi lagu ya,
4: ternyata
1: ya.
4: Yes,
1: benar. Keren-keren. Tapi untuk di kantor, ini kantor kan ya, Mas ya?
4: Ya, kantor.
1: Kantor dari Mas Dimas sendiri atau mungkin ada ide dari yang lain juga?
5: CEO Mas ini, Mas.
1: Oh,
5: enggak. PT tenang-tenang saja.
1: PT tenang-tenang saja. Oke. Mungkin ada apa ya, kayak lebih mendalam gitu, apakah dari Feel Solo ini dari Kak Icas, Mas Icas dan juga Mas Ucup atau
4: liriknya
1: Mas?
4: Liriknya gabungan sih, Mas, dari anak-anak. Jadi ketika lirik dibuat nanti ada yang di switch dari liriknya Icas, Baim, Mas Azam dan Ucup, nanti kita sajikan sama.
1: Oke, tapi overall semuanya?
4: Semuanya ya sama.
1: Sama
4: rata,
1: ya?
4: Rata, Mas.
1: Oh, rata. Baik.
5: Maksudnya
1: baik,
5: untuk, baik. Sorry saya tambahin, kalau untuk prosesnya sendiri memang kita berlima ini masih basicnya apa ya, Mas ya, band lama lah, cara ngeband yang lama gitu loh, masih jamming gitu. Kita datang di studio latihan berlima, ya udah kita ada ide masing-masing, kayak Dimas ada apa rangkaian lirik, si Azam ada chord, si Icas ada apa isian-isian apa yang aku punya ini guys gitu-gitu ya. Itu kita masukin apa, kita jamming jadi satu, akhirnya jadi sebuah lagu, salah satunya ya Feel Solo ini.
1: Oh, oke.
5: Prosesnya kayak gitu sih.
1: Prosesnya. Gitu. Itu berapa lama sih prosesnya, Mas?
5: Paling 2 bulanan ya.
1: Oh, itu cepat loh 2 bulan itu.
5: 1 bulan bikin lagu, jamming segala macam. Apa sih bahasanya, apa ya? Workshop ya.
1: Workshop ya.
5: Workshop di studio apa mentahan gitulah. Terus bulan kemudiannya kita langsung masuk di dapur.
1: Oke, dapur untuk masak ya, cooking. Baik. Keren sih teman Pro 2. Aku juga penasaran, kenapa sih milih sudut pandang itu di kantor? Ya Mas, Mas Dimas?
4: Karena
1: dari mungkin yang lain gitu.
4: Begini Mas, kita ini kan band-band ini kan untuk menghilangkan penat di pekerjaan.
1: Okay.
4: That's why kita ini membuat band yang namanya National Boulevard. Jadi ya liriknya seputar-putar itu aja. Tapi mungkin nanti kedepannya bakal ada lirik-lirik yang lain. Mungkin tentang keluarga, tentang
1: Lebih luas ya. Gak cuma di kantor ya teman-teman. Yeah, tapi ada gak sih satu lirik yang paling ngena banget?
4: Ada.
1: Apa?
4: Tapi bukan di Feel Solo ya kalau
1: menurut di Feel Solo dong.
4: Oh ya di Feel Solo. Ada sih, you will do nothing anymore, itu artinya kamu bakal tidak melakukan apa-apa lagi, alias aku bakal resign karena perlakuan dari
1: tim
4: sebelah.
1: Okay. Nice ya. Keren banget nih sumpah teman Pro 2. Nanti kita akan kulik-kulik lagi ya teman Pro 2. Kalau kamu mau tanya-tanya bisa di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Kita jeda dulu untuk satu ini. Aku mau ngeplayin lagunya mereka nih yang judulnya Emptiness, spesial buat kamu.

0: Udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, iya.

Kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya? Dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Kita balik lagi teman Pro 2 untuk di MLC berjaringan ya, Music Live Chat berjaringan nih. Nah, tadi kita udah apa ya, kayak ice breaking lah ya untuk pertanyaan tentang lagu single kedua ini ya, single kedua Feel So Lonely. Tapi sebelum itu untuk para mas-mas di sini di National Boulevard itu pernah manggung di mana aja sih Mas? Mas Dimas nih.
1: Kalau manggung kita ini
0: kenapa kok agak mas? Itu
2: Woodstock
0: ya?
2: Woodstock Festival, Woodstock Rock and Ring.
1: Enggak Mas, bercanda.
0: Let's festival. Aku hampir percaya lu Mas.
1: Semua acara yang kita submit atau ada yang mengundang kita pasti main. Tapi untuk saat ini kita memang agak depending dulu karena lagi
2: fokus, ya?
1: Fokus untuk EP juga, ada produksi merchant sebagai macam dan apalagi Mas?
2: Apa ya, pengajian mungkin.
0: Pengajian,
2: okay. Syukuran anak-anak. Oh, enggak. Jadi kita beberapa kali main di acara local scene. Kayak ada, perlu dimention gak ya? Kayak ada Holy Geeks. Apa ya,
0: banyak Geeks, Geeks lah ya gitu ya, Geeks, ya
2: Mas
0: ya.
2: Lebih ke sebenarnya masih ke ranahnya Geeks sih Mas. Ada beberapa komunitas motor juga pernah kita main di acaranya itu. Di acara clothing juga ada. Pastinya di Surabaya semua sih masih. Sidoarjo ya?
1: Sidoarjo
2: pernah ada di anak-anak Popang Sidoarjo itu juga. Kita pernah main gitu.
0: Tapi memang paling jauh di mana Mas?
2: Woodstock itu sih.
1: Mas bercanda. Jadi ya paling jauh kita masih
2: Sidoarjo.
0: Sidoarjo ya.
2: Surabaya.
0: Surabaya masih dua itu ya. Ya semoga aja di Bali boleh lah Mas ya.
1: Amin. Terima kasih banyak. Amin.
2: Itu tak nanti dong.
0: Itu tak nanti ya.
2: Bisa itu. Bali loh. Kok jadi Bali?
0: Oke, baik. Nah, aku tadi juga baca di press release-nya National Boulevard ya, itu ada kata East Meet West Coast Spirit. Itu maksudnya apa sih Mas?
1: Jelaskan Mas.
0: Jelaskan Mas. Ichas. Boleh. Jelasin.
3: Iya tuh Mas, mungkin karena dari kami berlima memiliki referensi, di mana referensi tersebut itu mostly band-band luar. Let's say kayak Blink 182, terus dari roots-nya kita ada The Story So Far juga, No Pressure, terus dan macam lainnya. Sebenarnya dengan membawa culture kita bermusik di sini, di timur, di Indonesia ini.
0: Di timur katanya?
3: Maksudnya di Jawa Timur, kurang Jawanya. Maksudnya di Jawa Timur, kita ngomong aja Jawa Timur gitu. Asik kali kalau kita memang meng-cross-kan subculture sana gitu. Dengan style bermusiknya kita berlima yang sangat beda-beda background. Kemudian memang kita satu inline di Popang ini, dan which is itu sama, mereka-mereka yang hebat-hebat itu di luar sana, di US itu. Dan makanya kenapa ada slogan seperti itu di kita. Jadi memang kita, let's say role model kita lebih gampangnya emang ke musik-musik US gitu.
0: Western lah ya.
3: Yes.
0: Di sana ya. Tapi yang mencetuskan pertama ini siapa untuk slogan ini?
1: Ada sih, tapi
0: ada lah ya pokoknya.
1: Tapi beliaunya sekarang lagi di luar negeri.
0: Iya. Manggung lah.
1: Lagi kerja di sana di.
0: Oke. Nah, tadi juga disinggung untuk 5 personel ini gimana sih gabungin setiap karakternya itu jadi satu, jadi National Boulevard itu?
1: Simple sebenarnya, menggabungkannya simple, cukup kita apa ya?
0: Apa? Cangkruk.
1: Ikhlas.
0: Dan ikhlas.
1: Yes, Fajar yang penting kali. Itu.
2: Fajar Nur Fajar
3: nama gue. Ya.
1: Kita cukup ikhlas dan
0: tawakal juga
1: positif,
0: ya.
1: Positif mental attitude aja.
2: Jadi pangsitnya ayam. Enggak, jadi sebenarnya kalau untuk kita menggabungkan dari berlima ini dengan apa ya, background music yang mungkin dengan referensi masing-masing Mas. Kalau ngomongin referensi apa ya, background musik itu enggak garis benang merahnya hampir sama ya Sam ya. Cuman kita gabungin dari referensinya si Ica, si Dimas, saya sama si Azam dan Baim. Itu ya cara, ya itu tadi, dengan cara jamming di studio. Kayak kamu punya chord apa, kamu punya lirik yang kayak gimana, nada yang seperti apa. Terus mungkin kalau dari saya pribadi kayak patternnya kayak gimana nih, drumnya misalnya gitu, bagian drumnya kayak gimana. Itu kan nanti kayak mempengaruhi dari beberapa elemen itu menjadi satu, jadi National Boulevard ini sih.
0: Oke, tapi ada kesusahan nggak Mas? Dari
2: ya, berhubung sepanjang kita hebat-hebat jadi ya nggak ada sih.
0: Gila, sumpah.
2: Enggak ya.
0: Wow.
2: Sorry.
0: Alright. Tapi memang nggak ada kesusahan ya untuk overall ini?
4: Ya kalau kesusahan sih mungkin adalah beberapa, tapi cuman bisa diatasin lah.
0: Yang bikin kayak susah itu apa?
5: waktu sih mas mungkin.
0: Waktu,
5: karena,
0: okay.
5: karena kan kita kan berlima kan
6: berkeluarga semua
5: berkeluarga ya? Terus ada yang kerja juga jadi mungkin waktunya sih agak menyesuaikan aja biasanya sih weekend baru bisa
0: gitu sih weekend ya baru bisa jamming-jamming dan lain-lain gitu ya. Oke, jadi dari waktu ya memang pro 2. Nah aku juga penasaran mungkin dari National Boulevard ini ya, tau lah ya skena di Surabaya itu kayak gimana, gimana sih kondisinya kalau menurut National Boulevard sekarang?
1: Kalau kondisi skena di Surabaya yang jelas mengalami kemajuan sih dari segi fashion, dari segi music dan culture-nya juga oke sih. Jadi udah berbeda kayak zaman dulu kan, zaman sekarang mungkin lebih canggih ya mas ya. Jadi mereka lebih update, lebih keren-keren musiknya. Itu appreciate sih kita.
2: Keren. Banyak tempat juga banyak, ya benar kata Dimas kayak ada sosial media di zaman sekarang kebantu juga kayak banyak band-band, banyak band-band baru bermunculan dari genre-genre yang apa namanya, ya mungkin ada juga yang dari popang, yang popang yang baru dari Surabaya siapa nih gitu, akor yang baru dari Surabaya ada nih siapa, kayak regenerate gitu loh, itu akhirnya jadi lebih bermunculan mungkin adanya dengan adanya bantuan si zaman sosmed ini.
0: Oke, jadi lebih ke sosmed ya.
2: Iya sih.
0: Oke, kalau zaman dulu gimana mas? Kan ini udah beberapa tahun ya, udah menggeluti di dunia musik gini. Kalau zaman dulu kayak gimana?
2: Kalau zaman dulu ya, mungkin kalau kalau saya pribadi ya, saya taunya itu kan dulu belum ada sosmed ya. Mungkin Friendster atau apa ya dulu. Jadi
6: MySpace.
2: Jadi MySpace. Maksudnya kan segmented gitu.
0: Ya Allah tua banget.
2: Oh nggak tahu
5: MC
3: mas kita udah gak bapak mas.
0: Oh iya sih
1: MC mas MC
0: oke
2: warnet pak
0: warnet nah, dolphin jadi, gitu ya.
2: Maksudnya belum semuanya bisa mengakses internet hari itu ya mungkin pun kalau mau pasang wifi di rumah itu mungkin ya mungkin agak expensive hari itu jadi ya bisanya dulu mungkin di media cetak ya Zam ya. Majalah mungkin atau dari gitu liatnya tahu update dan itu kan enggak semuanya Mas. Enggak semuanya orang baca gitu kadang ya ya udah berlalu kayak gitu aja
0: atau oke. Itu sih. Baik baik baik. Kalau menurut Mas Icas gimana?
3: Jelas beda, bener kata Ucup tadi juga karena zaman dulu itu Mas akses sangat terbatas juga. Kalau buat promo let's say kita punya lagu, setelah buat karya itu mungkin ada beberapa platform yang legenda seperti Reverb Nation, MySpace,
6: SoundCloud.
3: SoundCloud. Nah, tapi Mas, di situ segmennya itu sangat tidak apa ya? Maksudnya sangat sedikit banget gitu Mas. Yang untuk reach out ke sana itu sangat susah gitu untuk audiens-audiens yang mungkin awam. Dan kalau sekarang kan kita let's say tadi kalau Dimas pun mention bahwa apa namanya scene lokal pun sekarang gimana udah improve banget karena memang digital movement sekarang juga udah hype banget gitu mas. Wave-nya tuh bagus jadi kemarin kita ada lagu baru rilis itu kita tahu kita harus apa yang kita lakukan jadi kayak kita nge-packing produk itu buat press kit terus nanti media-media apa kita filter terus kita list terus kita langsung blast itu pun nggak dengan cara yang formal sometimes kita by email sometimes kita by DM itu pun efektif gitu loh mas dan mereka merespon dengan baik gitu loh beda banget sih
0: beda banget ya
3: vibesnya beda banget
0: vibesnya beda
3: lebih,
0: banget
3: nggak lebih mudah berkomunikasi sekarang mas
0: menjalin
3: interaksi atau relasi lebih mudah sekarang
0: daripada yang zaman dulu ya
5: dan mau nambah juga untuk media-media yang itu yang disebutkan Icas tadi juga bisa mewadahi juga scene-scene dari lokal Surabaya juga ya Cesar.
3: Iya. Salah satunya itu MV kita disupport sama media juga gara-gara proses digitalisasi ini. Iya. Bukan ya disupport itu kayak dalam arti aku mau support kamu gitu.
0: Ini MV untuk di single kedua ini ya.
3: Feel Solo.
0: Yes. Nah, kita geser lagi ya teman berdua untuk di talk ini ya. Kita akan mengulik lagi untuk Feel So Low ini. Nah, untuk single kali ini itu kalian itu kiblatnya di mana sih untuk di Feel So Low ini?
1: Kalau Feel So Low ini lebih ke ini sih mas ya. Kalau aku pribadi dari teknik vokal dan segala macamnya lebih ke No Pressure.
0: No Pressure.
1: Yes.
0: Oke, itu kayak gimana mas?
1: Jadi No Pressure ini dia ada kayak nada-nada yang kalau kita bilang bahasa Jawanya kayak nyeret-nyeret gitu.
0: Nyeret.
1: Okay. Ya khasnya popang seperti itu sih rata-rata tapi lebih
5: tetap ada shout-nya ya.
1: Yes, benar seperti itu sih. Kalau aku pribadi dari teknik vokal ya. Terus dari lirik dan segala macam itu kita plan jadinya ya Feel So Low itu tadi.
0: Tapi kenapa ya kok popang itu identik dengan shout-shout gitu, Mas?
1: culture-nya Mas.
0: Culture-nya ya.
1: Energik, lebih energik.
0: Energik gitu ya. Oke. Okay. Kalau segi di gitarnya gini Mas, Mas Itas gimana?
3: Oke, okay. Kalau dari segi gitar memang mostly kita eksplor sih Mas. Jadi beberapa referensi itu juga dari teman-teman, dari Dimas, dari Ucup, dari Azam, dari Baim itu juga ngasih beberapa referensi. Cuma untuk yang di NB ini Mas, karena perbedaan waktu bermusik yang dulu sama sekarang itu memang tidak bisa memisahkan crunchy sounds gitu-gitu yang dimana punchy sounds itu emang emang udah jadi identik popang ya gitu dan itu tetap kita aplikasikan cuma karena keimprove beberapa referensi dan kita tetap mengkawinkan hal tersebut gitu sih Mas.
0: Oke, okay. Kalau segi drum gimana Mas? Kok tidur Mas?
2: Sorry Mas, sorry Mas. Ngenteni tahu tek loh, gak lewat-lewat.
0: gimana kalau
2: ya, kalau drumnya? kalau untuk drumnya sendiri sebenarnya masih nggak jauh-jauh dari yang teman-teman bilang tadi sih, referensi kayak Blink 182 dan Newfound Glory mungkin ada band popang juga dari South California kalau nggak salah, Newfound Glory itu ya. Jadi apa ya, kalau dari saya pribadi sih untuk di masalah drumnya saya pingin ritmenya atau vibesnya itu aku bawa di popang-popang era tahun 2000 awal Mas.
0: Oke. Okay.
2: Ya ngomong aja kayak ya itu tadi Blink, Newfound Glory, Sum 41. Jadi kayak zaman-zaman itu kita bawa popang yang
5: lawas
2: gitu loh, kayak klasik gitu. Oh iya, ini kan pasti ada cerita kayak oh aku dulu SMP dengerin ini.
0: Oh,
2: gitu loh Mas.
0: Okay.
2: Aku dulu kelas 6 SD aku dengerin Blink dulu dari kakakku kan, kayak ada cerita-cerita
0: nostalgia gitu ya.
2: Nostalgiknya kan. Itu kita mau bawa di musiknya Phil Solo itu tujuannya itu sih.
0: Oh.
2: Back to roots aja.
0: Oke. Okay. Jadi buat mungkin yang pendengar-pendengar gitu kan, kayak kok kayak kenal ya ini lagunya ini, kayak gini.
2: Familiar ya sound ini. Ini dan mungkin ya mungkin enggak semua ya. Cuman kalau menurut kacamataku untuk di genre popang ini untuk di kurun 10 tahun terakhir ini enggak ada yang bawain vibe-nya se klasik ini maksudnya back to basic itu kayaknya udah jarang gitu. Mungkin ada Mas ya, mungkin saya yang maaf yang kurang tahu tapi yang saya lihat ini kayak modern itu udah jarang. Maksudnya band-band popang modern tuh jarang bawain vibes yang tahun itu gitu. Zaman-zaman Friendster itu tadi yang kita bahas, MySpace dan segala macam ya sampe ya. Itu gitu sih, itu tujuan kita sih.
0: Oke. Mas Azam gimana? Bass nih ya?
5: Iya sama sih, sama kayak Ucup sih. Jadi tetap masih mengusung tema vintage-nya tadi dan dari bass mungkin masih ada soundnya kayak bling kayak gitu-gitu sih Mas. Popang-popang gitu sih.
0: Oke. Jadi enggak ada pembeda ya untuk
5: bass-nya. Enggak ada.
0: Cuman ya
5: nge-blendin ke teman-teman aja sih.
0: Oke. Nah, mungkin harapan dari lagu ini bisa relate sama orang-orang itu seperti apa sih Mas? Mas Dimas.
1: Harapan bisa relate ke orang-orang ya sebenarnya untuk gimana ya Mas ya bilang?
3: Sebenarnya tadi yang Dimas jelaskan itu cukup membantu sih Mas, kayak dimana kita setiap person pernah mengalami kejadian mungkin tidak menyenangkan di tempat kerja. Ini pun tidak hanya terjadi di lingkungan kerja Mas. Dimanapun kita berrelasi, berkomunikasi itu pasti akan terjadi ya Mas ya. Makanya Phil Solo itu dimana kita menjelaskan di press kit bahwa ketika kita berada di titik terendah, justru amarah itu menjadi bahan bakar supaya tetap kita bangkit.
0: Oke. Okay.
3: Nah, so kan

0: Benar ya,
1: setuju sih.
0: Sepakat ya, sepakat. Nah, kenapa orang-orang zaman sekarang Gen Z, ya termasuk kita sih sebenarnya, kalau ada
2: gua kagak.
0: itu masih lebih cepat apa ya, lebih cepat out gitu ya. Yang diharapkan dari lagu Bisolo ini lebih membuat kita tahan banting sih.
1: Oke. Tapi untuk orang-orang sekitar gitu ada yang langsung ngomong, "Ih, ini relate banget sama aku," dan lain-lain gitu. Atau mungkin dari pendengar gitu pernah?
0: Ada.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Baik apa itu DM kah, atau
0: langsung
1: mungkin
0: bilang,
1: omongan
0: langsung bilang. Langsung bilang. Ketika nongkrong sih.
1: Nongkrong ya. Oke, memang
0: gue gitu.
1: Oke. Aku gue nih. Memang ya relate ya sama kejadian yang sekarang juga, dan juga apa yang Gen Z, Gen Z juga ya, nggak boleh nyerah.
0: Jangan pernah menyerah, bro.
1: Jangan pernah menyerah, bro. Satu kata mas buat Gen Z sekarang.
0: Ayo bangkit.
1: Ayo bangkit. Oke. Okay.
2: Lu udah kayak si polo lipot aja.
0: Jadi gini.
1: Oke. Ya udah, kita jeda dulu ya sama Pro 2. So, jangan kemana-mana. Tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2, siapa bilang kebaya cuma buat acara resmi? Faktanya, kebaya itu salah satu warisan budaya yang makin kece dipakai lintas generasi. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang mix and match kebaya sama sneakers, jeans, sampai tote bag. Auto estetik, tapi tetap cinta budaya. Nah, setiap 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Momen ini jadi ajakan supaya kebaya makin dikenal dan tetap hidup di tengah gaya masa kini. Jadi, tampil keren gak harus ninggalin budaya. Karena kebaya juga bisa jadi statement kalau tradisi itu tetap relevan. Yuk, bangga pakai kebaya!

0: mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Oke, teman Pro 2, kita di last segment ya. Nah, untuk di last segment ini biasanya kita ada games ya, teman Pro 2, untuk di Pro 2 Surabaya yang ini. Langsung aja kita main game di Sikap. Sikat jawab. Boleh ya, langsung jawab secepat mungkin ya, mas-mas di sini ya. Oke, yang pertama, jadi penutup tour No Pressure di Surabaya atau jadi opening The Story So Far di Jakarta?
2: Coba dulu.
1: Ayo semuanya, ayo langsung cepat. Ayo cepat, Mas.
2: Opening.
1: Opening. Kok satu, oke.
2: Okay. Opening.
1: Opening.
3: No Pressure tadi itu.
1: No Pressure. Oke, okay. Penutup ya, closing. Yeah. Mas Azam.
3: Closing No Pressure.
1: Oke, okay. Yang kedua ini ya. Pilih tour 30 kota di Indonesia atau tour Asia Tenggara? Tour
2: Asia Tenggara.
1: Oke, okay. Beda ya, Mas ya.
3: Same.
1: Mas.
3: Same. Same as my friends.
1: Same as my friends. Mas Azam gak jawab nih.
4: Sama.
1: Sama ya. Yang ketiga, main akustik di depan 1000 orang atau main full set band di depan 50 orang?
2: Main full set band. Band. Band.
1: Band. Band.
2: Band.
1: Full
2: band.
1: Band.
2: Band.
1: Full band ya, band. Full set band. Oke. Okay. Kalau jadi soundtrack film, Feel So Low ini cocok jadi soundtrack film dengan genre film apa?
2: Horror.
1: Horror.
4: Horror. Fiction.
1: Oh, fiction. Boleh. Fiction. Oke, okay, boleh.
2: Adventure.
1: Adventure.
3: Despicable Me.
1: Despicable lebih ke film ya.
3: Sorry. Genre ya.
2: Ayat cinta.
1: Oke, okay, ayat saya cinta. Baik. Kalau National Boulevard ini jadi buah-buahan cocoknya jadi apa?
2: Anggur.
1: Mangga. Mangga. Oke. Okay.
2: Kurma.
1: Kurma. Arab banget ya. Dari
3: Arab. Semongko.
1: Semongko. Oke. Kayaknya ini gak kompak ya. Tapi gak apa-apa, keren sih untuk National Boulevard teman Pro 2. Oke, okay. Nah, mungkin setelah Feel So Low ini, rencana mas-mas ini berikutnya apa sih?
2: Oke, okay. Rencana tadi udah di mention Azam, kita akan EP. Cuma untuk prosesnya ini mungkin kita bisa sounding ngomong di RRI ya. Jadi NB ini emang berproses dengan berkolaborasi dengan beberapa pihak. Jadi kebetulan kita juga lagi berjalan untuk menggerakkan mengerjakan jingle salah satu instansi juga. Yes, itu pun kita pun ada tujuan agar bisa everless kerjasamanya. Jadi sometimes kalau kita besok ada project-project, kita akan berkolaborasi dengan beberapa instansi juga. Mungkin yang tetap di ranah kreatif. Nah, mungkin teman-teman lagi dengerin RRI, mungkin mau bekerja sama dengan kita, boleh banget.
3: Alus polo iso ai.
2: Sajalah. Gasin NB open. Oh, gitu collaboration.
1: Ya. Open collaboration ya, baik. Tersirat ya, banget ya, sumpah. Terakhir, ada pesan enggak untuk pendengar Pro 2 dan juga teman-teman yang baru pertama kali dengerin National Boulevard?
4: Satu-satu
1: jangan boleh.
4: Jangan lupa nonton YouTube-nya NB, pantengin terus. Pasti ada bakal.
1: Ini sumpah Mas, aku bingung ngomong apa ini.
4: Ya pokoknya update-update-nya NB ikutin terus di sosial media kami di YouTube. YouTube-nya
1: Kalian promosi
4: National Boulevard ya.
1: Oke.
4: Okay. IG-nya juga National _Boulevard. _Boulevard.
1: Oke, okay. Itu ya untuk pesan-pesannya mungkin ada Mas Dimas.
5: Yang pertama yang mau saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah mendengarkan lagu yang suka sama band kita, terima kasih banyak udah mendukung kita dari awal sampai hari ini.
2: Thank you.
5: Semoga kita ke depannya bisa berkarya lebih baik lagi, lebih luas lagi. Harapan kita sih ya memang kalau semua band itu kan pasti tour ya, tour mungkin doakan kita keluar negeri gitu aja.
1: Amin.
5: Itu aja, thank you.
1: Ada spesifiknya enggak?
4: Italia.
5: Ya, mungkin ke
1: Italia.
3: Timor Leste.
5: Ke Nepal, Bang. Nepal.
4: Ketemu Shevchenko. Shevchenko.
1: Mungkin ada tambahan lagi? Dari Mas Ijaz? Ada enggak?
2: Tambahannya semoga NB dengan supportnya teman-teman di sini juga, kita juga ngucapin makasih buat Sin Surabaya maupun luar Surabaya, media-media yang kemarin sudah mensupport kami di MV dan brand-brand juga yang sudah kerja sama dengan NB, instansi juga yang udah mensupport kita, say thank you banget. Kita berada di sini pun juga karena bantuan dari rekan-rekan yang lain dan teman-teman dan orang-orang tercinta di dekat kita juga. Okay. Semoga NB tetap bisa effortless dan terus berkarya sampai
4: tua.
2: Udah tua.
1: Ada gak satu kata buat National Boulevard?
3: Keep support punk rock music.
1: Banyak banget tuh, mantap. Oke, thank you banget ya National Boulevard sudah datang-datang dan juga thank you banget ya teman Pro 2 udah dengerin di Music Live Chat berjaringan.
4: Terima kasih RRI.
1: Oke, dan juga thank you banget ya untuk di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun dan juga Pro 2 RRI Jember dan juga Pro 2 RRI Sumeneb. Nanti Rama akan balik lagi sampai jam 12. So, jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aku mau puterin satu lagu dari National Boulevard dengan judulnya Feel Solo.

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.

0: Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. See you!
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

95,2 Pro 2 Radio Madu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita sudah kembali lagi ya di Pro 2 Radio Madu tentunya, teman Pro 2. Setelah tadi kita mengikuti musik live chat bareng sama Pro 2 Radio Surabaya nih, teman Pro 2. Gimana, seru ya? Oke, di malam minggu ini teman Pro 2, pasti kamu juga udah tahu. Barusan juga aku play ya lagu dari Afgan, artinya di malam minggu ini kita bakal bahas albumnya Afgan nih, teman Pro 2. Waduh, siapa nih yang fansnya Afgan nih, teman Pro 2? Namanya apa sih kalau boleh tahu? Afganisme atau apa nih? Oke, di malam minggu ini teman Pro 2 tentunya kita bakal bahas satu album ya, which is albumnya Afgan yang terbaru ya, retrospektif nih teman Pro 2. Kalau bicara tentang Afgan ya, mungkin ada satu hal juga yang langsung terbayang ya, suara yang khas, lagu-lagunya cinta, balad yang juga pernah menemani banyak orang patah hati, dan tentu saja nggak cuma balad tapi juga ada kacamata nih teman Pro 2. Tapi malam ini kita nggak cuma mau nostalgia ya, karena Afgan punya sebuah album yang justru mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang lebih menarik gitu ya, melihat ke belakang tapi dengan sudut pandang seseorang yang sudah berubah gitu teman Pro 2, yaitu retrospektif.

Album retrospektif ini Tomorrow Pro 2 ini merupakan album ketujuh dari Afghan ya, dirilis di November tahun lalu ya. Dan album ini tuh berisi 10 lagu dan jadi album penuh berbahasa Indonesia pertama Afghan ya setelah 7 tahun gitu. Dan menariknya juga, Afghan juga memang menggambarkan album ini sebagai perjalanan kembali ke roots-nya di Tomorrow Pro 2, yaitu musik pop Indonesia. Tetapi dengan hati yang sudah berbeda gitu ya, lebih matang dan juga lebih jujur gitu. Jadi kalau biasanya retrospektif ini berarti mengingat masa lalu, tapi album ini tuh justru terasa seperti aku yang pernah ada di sana gitu ya, pernah mengalami semua itu, tapi sekarang aku sudah jadi orang yang berbeda gitu teman Pro 2. Salah satunya juga satu yang ada di track pertama adalah Misteri Dunia yang baru saja tadi aku hadirkan buat kamu teman Pro 2. Dan menurut aku juga ya, Tomorrow Pro 2 pilihan lagu ini sebagai pembuka ini cukup menarik juga ya, karena hidup memang sering terasa seperti misteri gitu. Ada hal yang kita rencanakan tapi ternyata enggak bisa terjadi gitu ya, apa boleh buat. Ada orang yang kita kira akan tinggal gitu ya, akan menemani kita, tapi ternyata pergi, waduh. Ada juga hubungan yang kita kira akan sampai akhir gitu ya, ternyata cuman jadi satu bab doang dalam hidup kita gitu. Dan juga ada keputusan yang dulu kita sesali gitu ya mungkin, tapi bertahun-tahun kemudian justru kita baru sadar gitu ya, mungkin keputusan itu yang membawa kita gitu ya ke tempat kita yang sekarang ini teman Pro 2. Nah itu adalah salah satu apa ya, inti dari album retrospektif ini teman Pro 2. Bukan sekedar mengingat masa lalu ya, tapi juga mencoba memahami masa lalu gitu. Kalau dipikir-pikir, semakin dewasa kita justru semakin sadar gitu ya, bahwa gak semua hal dalam hidup harus punya jawaban yang jelas, karena kita cuman bisa ngejalanin aja nih teman Pro 2. Dan mungkin juga itu yang membuat lagu yang berikutnya ini teman Pro 2 terasa seperti sebuah percakapan dengan diri sendiri nih teman Pro 2. Langsung aja gue hadirkan sebentar dari Afghan.

0: Segera download RRI Digital.
1: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rre_madiun.

Dua track lanjutannya teman pro dua baru saja aku hadirkan ya. Tadi ada sebentar dan juga baru saja yang aku hadirkan adalah Kacamata. Yang tentunya lagunya asik banget ya teman pro dua. Dan tentunya dua lagu tadi ya teman pro dua. Yang pertama ada sebentar, yang satu katanya sederhana gitu ya, tapi sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita. Karena seringkali kita berharap sesuatu cuma terjadi sebentar gitu ya. Rasa sakitnya sebentar, kangennya sebentar, perpisahannya sebentar, atau mungkin kita berharap seseorang pergi cuma sebentar kemudian kembali. Dan disinilah ya, retrospektif mulai terasa seperti album yang gak hanya bicara soal cinta, tapi juga soal waktu dan juga proses menerima sesuatu. Kita sering ya teman pro 2 ingin mempercepat sesuatu yang gak nyaman gitu ya, padahal mungkin ada hal-hal yang memang harus kita rasakan dulu sebelum akhirnya bisa kita lepaskan gitu. Jadi album ini teman pro 2, kamu... Jadi kalau misalnya malam ini kamu sedang berada di fase sebentar itu ya, fase ketika semuanya terasa belum jelas gitu ya, mungkin album ini bisa jadi teman yang tepat ya. Karena perjalanan kita juga belum selesai. Dan tadi aku juga udah play ya sama Pro 2. Kacamata, yang tentunya lagu ini juga jadi salah satu apa ya, yang paling ikonik ya dari album terbarunya Afgan teman pro 2, karena seasik itu lagunya. Dan tentunya kita masih akan melanjutkan perjalanan bersama Afgan ya, dan juga retrospektif. Tentunya masih banyak juga yang akan aku play Tumo Pro 2. Kali ini bakal ada Silakan yang akan mengudara sebentar lagi, dan juga ada Sampai Jumpa nih Tumo Pro 2. So kita dengerin bareng-bareng ya Tumo Pro 2, Silakan dan juga Sampai Jumpa dari Afgan.

Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

Sampai jumpa teman-teman berdua, berusaha juga kehadirkan ya. Kita udah di track nomor berapa nih dari albumnya Afgan teman-teman berdua. Tadi ada Misteri Dunia, kemudian ada Sebentar, kemudian Kacamata, Silakan, dan juga kita ada di Sampai Jumpa. Belum, kita belum mau closing ya. Ini hanya judul lagunya Afgan nih teman-teman berdua. Kita masih melanjutkan ya track dari albumnya Retrospektif dari Afgan teman-teman berdua. Kalau tadi aku sudah hadirkan apa sih tadi? Ngelag tiba-tiba. Silakan ya teman berdua. Sekarang aku mau lempar satu pertanyaan gitu ya buat kamu yang lagi dengerin gitu ya teman berdua. Pernah enggak kamu melepaskan seseorang bukan karena sudah enggak sayang gitu ya, tapi karena sadar bahwa hubungan itu memang udah enggak bisa dipaksakan gitu ya. Aduh, ini sakitnya sih sakit banget gitu ya. Masih sayang tapi emang keadaan aja yang enggak bisa dipaksakan gitu ya. Kalau pernah mungkin relate ya dengan lagu yang aku hadirkan tadi, Silakan, yang judulnya terdengar sederhana gitu ya, tapi kalau kita lihat dari konteks perjalanan album ini ya, lagu ini seperti sebuah keberanian untuk mengatakan kamu memang harus pergi gitu. Kalau memang harus pergi silahkan gitu teman berdua. Bukan dengan marah tapi bukan dengan dendam juga ya, tapi dengan kesadaran bahwa gak semua hubungan memang harus dipertahankan gitu. Dalam penampilan konser Retrospektif, lagu Silakan juga ditempatkan sebagai ajakan untuk melepaskan hubungan yang udah gak sehat ya, dan juga menyambut sesuatu yang baru tentunya yang bisa bikin kamu lebih bahagia teman berdua. Dan menurutku ini juga menarik ya teman berdua, karena album ini juga ternyata bukan cuma tentang aku kehilangan kamu gitu ya, tapi juga tentang setelah kehilangan kamu aku belajar menemukan diri sendiri gitu. Dan ada kalimat yang mungkin bisa kita bawa dari lagu tadi ya teman berdua, melepaskan bukan selalu tanda bahwa kita kalah, kadang itu tanda bahwa kita akhirnya memilih diri sendiri gitu. Dan kalau sudah sampai di titik itu, kita masuk ke fase yang gak kalah berat ya, mengucapkan selamat tinggal. Yang juga sudah aku hadirkan ya lagunya tadi teman berdua.

Sampai jumpa ternyata seperti salah satu bentuk perpisahan yang lebih hangat ya, karena ada perpisahan yang benar-benar berarti selesai. Tapi ada juga perpisahan yang mengatakan aku nggak tahu kapan, tapi semoga suatu hari nanti kita bisa bertemu lagi. Dan mungkin itulah kenapa album ini terasa lebih manusiawi gitu ya, tempat produknya, karena hidup nggak selalu memberikan ending yang kita inginkan, which is happy ending ya. Tapi kita tetap harus berjalan, teman produknya. Ya gitu ya. Kita akan geser nih teman produknya dari perpisahan kita kembali ke satu hal yang sering bikin manusia kehilangan logika ya. Jatuh cinta ya teman produknya. Ada orang yang datang ketika kita sedang gak mencari siapa-siapa ya, gak ada rencana, gak ada target, gak ada ekspektasi, tiba-tiba jatuh cinta gitu. Itulah energi yang berasal dari judul lagu yang akan aku hadirkan kali ini teman produknya, Tak Ada Rencana Ku Jatuh Cinta. Judulnya aja udah seperti pengakuan ya, aku sebenarnya gak merencanakan ini, tapi hati punya rencana sendiri.

Oke, teman pro 2 masih bersama Jenny teman pro 2 di malam hari ini. Dan kita masih dalam perjalanan membahas albumnya Afgan ya, retrospektif teman pro 2. Tadi sudah aku hadirkan juga ya teman pro 2, dari Tak Ada Rencana Ku Jatuh Cinta. Tentunya lucunya ya teman pro 2, setelah jatuh cinta biasanya datang nih fase baru nih teman pro 2, yaitu fase overthinking gitu ya. Karena kalau udah mulai sayang, kita mulai bertanya nih, dia serius gak sih gitu ya, dia benar-benar suka aku gak ya, ini kita sebenarnya apa gitu ya, jangan-jangan aku sendirian yang merasa gitu ya, yang aku doang nih yang ngerasa suka. Nah, tadi juga aku sudah aku putarkan ya, masa iya ya, seperti berada di wilayah itu ya teman pro 2, ada rasa suka tapi juga ada keraguan gitu ya, ada harapan tapi belum ada kepastian. Dan mungkin justru disitulah menariknya ya, perjalanan cerita teman pro 2, awalnya spontan, kemudian mulai bertanya-tanya nih, lalu akhirnya kita sampai pada satu kebutuhan paling dasar dalam hubungan, yaitu kepastian. Waduh, kepastian yang juga baru aku hadirkan itu bro 2.

Masa iya, tadi juga aku hadirkan ya sebelum kepastian ini, kalau kamu pernah berada di hubungan yang statusnya abu-abu ya, mungkin satu kata ini sudah cukup untuk menggambarkan semuanya. Dan akhirnya kita juga sampai ke kepastian gitu ya. Menariknya lagu ini ditulis oleh Bibi Romeo nih teman produser, sementara album retrospektif secara keseluruhan ini belum melibatkan banyak kolaborator nih. Ada Muhammad Kamga, Petra Sihombing, ada Bilal Indrajaya, ada Randy Pandugo dan juga lainnya. Jadi ada semacam pertemuan ya antara Afgan yang sekarang dengan warna-warna musik yang punya hubungan ya dengan perjalanan musik Indonesia. Dan kepastian sendiri ini ya teman produser bisa kita dengarkan sebagai kebutuhan seseorang yang sudah tidak ingin menebak-nebak lagi gitu ya. Siapa sih yang gak mau dapat kepastian gitu ya. Karena pada akhirnya cinta bukan cuma soal perasaan ya, cinta juga membutuhkan keberanian untuk menjawab ya. Kita ini mau kemana gitu ya, kita butuh kepastian.

Dan mungkin yang menarik juga dari album Retrospective ini tuh Mumpro 2, kalau kita dengar sebagai satu perjalanan ya, kita menemukan banyak fase manusia ya, penasaran, jatuh cinta, ragu, berharap, meminta kepastian, dan pada akhirnya kita mungkin tetap harus belajar merelakan ya. Tapi masih ada lagu, ada dua lagu terakhir ya Tempat Pro 2, dan dua lagu ini membawa kita ke bagian yang lebih dalam gitu ya. Gimana rasanya menyadari bahwa seseorang yang pernah sangat penting dalam hidup kita ternyata mungkin hanya akan menjadi kenangan. Yang pernah ada yang akhirnya dilepas gitu ya Tempat Pro 2. Ada The One

That Getaway dan juga Peluk ya, nanti teman pro 2 kita masih ada 2. Dan tentunya kalau tadi kita bicara tentang cinta gitu ya, kehilangan, perpisahan dan juga menerima, mungkin sekarang waktunya kita bicara satu tipe kehilangan yang paling sulit ya. Orang yang sebenarnya masih kita sayangi tapi udah gak bisa lagi kita miliki. Waduh, the one that get away. Judulnya sendiri udah langsung terasa ya, ada seseorang yang pernah dekat, pernah jadi bagian juga dari hidup tapi akhirnya lepas. Dan yang tersisa adalah pertanyaan, kalau waktu itu aku melakukan sesuatu yang berbeda, apa ceritanya akan berbeda gitu ya teman pro 2. Kita dengerin dulu deh ya, The One That Get Away.

Dan akhirnya temu perlu dua, kita sampai di lagu terakhir ya, Peluk. Setelah 9 lagu yang membawa kita melewati berbagai fase, rasanya menarik ya kalau album ini ditutup dengan sesuatu yang sangat sederhana, yaitu pelukan. Karena setelah semua yang terjadi, jatuh cinta, keraguan, kehilangan, harus melepaskan, mengingat masa lalu, kadang kita nggak membutuhkan jawaban panjang ya, kita cuma butuh merasa aku nggak sendirian. Nah itu juga sejalan ya dengan keinginan Afgan terhadap lagu ini. Dia ingin orang yang mendengarkan retrospektif ini merasa ditemani. Jadi kalau misteri dunia terasa seperti membuka pintu menuju perjalanan ya, maka peluk terasa seperti sampai di rumah. Dan tentunya selesai sudah perjalanan kita selama 1 jam ya bersama Afgan dan juga retrospektif. Kalau kita tarik garis besar dari 10 lagu tadi ya tempo pro 2, kita seperti sedang membaca satu cerita gitu ya. Dimulai dari misteri dunia tentang hidup yang penuh hal yang belum kita pahami tentunya. Kemudian sebentar tentang waktu dan juga fase yang harus kita jalani. Kacamata tentang melihat cinta dengan perspektif yang lebih dewasa. Silakan tentang keberanian melepaskan. Kemudian sampai jumpa tentang perpisahan. Tak ada rencana aku jatuh cinta, tentang cinta yang datang tanpa diduga. Masa iya tentang keraguan, dan juga kepastian tentang kebutuhan untuk mengetahui arahnya mau kemana. The One That Got Away tentang seseorang yang akhirnya menjadi bagian dari masa lalu, dan akhirnya peluk tentang kebutuhan paling sederhana manusia untuk merasa ditemani. 10 lagu, satu perjalanan, dan mungkin itulah kenapa judulnya retrospektif Tomorrow 2. Karena retrospektif bukan berarti ingin kembali, retrospektif berarti kita berani menoleh ke belakang dan juga berkata, oh ternyata aku sudah sejauh ini. Ada hal yang dulu membuat kita menangis, ada orang yang dulu kita kira gitu ya akan selamanya, ada keputusan yang dulunya kita sesali, ada mimpi yang ternyata berubah bentuk ya, tapi semuanya tetap menjadi bagian dari kita. Dan mungkin kita memang gak perlu menghapus masa lalu, kita cuma perlu berdamai dengan masa lalu. Jadi untuk kamu yang malam ini sedang melihat kembali perjalanan hidupmu sendiri ya teman pro 2, semoga kamu gak terlalu memaksakan gitu ya, terlalu keras dengan diri kamu sendiri, karena kamu yang sekarang dibentuk oleh semua hal yang pernah kamu lewati. Dan seperti pesan besar dari retrospektif ini teman pro 2, kita melihat ke belakang bukan untuk hidup di sana, tapi untuk menyadari seberapa jauh kita sudah berjalan. Oke, nanti kita masih akan berlanjut di perjalanan berikutnya, di segmen berikutnya ya teman pro 2. Makasih banget udah menemani aku 1 jam perjalanan kita membahas retrospektif ini teman pro 2. Dan kalau enggak ada satu lagu di retrospektif yang paling menggambarkan hidup, dan kalau ada, sorry, satu lagu dari retrospektif yang paling menggambarkan hidup kamu saat ini teman pro 2, kira-kira lagu yang mana nih? Kita akan berjumpa lagi di pembahasan album di Sabtu malam minggu depan ya teman pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Small 5,2 Pro 2 Radio teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih berikan sama aku Anjani ya teman Pro 2 di malam hari ini, masih di malam minggu ya teman Pro 2. Apakah kamu ada agenda di luar atau hanya rebahan nih teman Pro 2 karena besok libur? Yang pastinya kita masih bakal temenin kamu sampai nanti jelang pukul 24.00 ya teman Pro 2. Masih panjang kita akan bersama-sama di hari ini teman Pro 2. Dan tentunya di sesi curhado kali ini teman Pro 2, aku mau bahas sesuatu yang sering banget terjadi ya teman Pro 2. Karena kita sebagai makhluk sosial gitu ya, tentunya bersosialisasi dengan orang. Dan gak jarang juga kita juga peduli gitu ya terhadap orang-orang. Nah, tapi kadang juga kepedulian itu bisa juga diartikan bukan hal yang positif gitu ya sama seseorang. Kalau misalnya kita terlalu ikut campur gitu teman Pro 2, misal mereka ada masalah gitu ya, teman kita ada masalah dan sebenarnya kita peduli ingin memberikan saran gitu ya, tapi kalau misalnya juga sarannya terlalu apa ya, terlalu memaksakan, jadi jatuhnya lebih ke ikut campur gitu ya teman Pro 2. Jadi ya batasnya itu kadang kita juga susah gitu ya menilainya seperti apa. Apalagi kalau misalnya kita niatnya baik, ingin memberi saran gitu ya, peduli. Jadi tapi yang kita kasih saran itu mereka sedang kalut nih pikirannya. Jadi kayak apapun saran dari kita tidak masuk gitu ya ke mereka atau Pro 2. Jadinya kayak terlalu ikut campur kamu gitu. Nah itu juga jadi problematika kita semua gitu ya, yang sering apa ya punya rasa peduli yang lebih besar gitu ya kepada orang-orang di sekitar kita. Nah nanti kita bakal bertanya ya, gimana batasannya gitu ya, bagaimana batasannya antara peduli atau terlalu ikut campur gitu ya. Gimana membedakan ya sikap peduli dengan perilaku yang sudah terlalu ikut campur. Nanti kita bakal tanyain ke Mas Andi ya teman Pro 2. So tetap stay tune aja, dan buat kamu yang mau cerita terkait dengan problematika ini juga boleh banget ke 0811-369-7755 ya teman Pro 2. Nanti bakal aku tanyakan gitu ke Mas Andi. Kalau misalnya kamu pengen anonim, boleh banget ya, akan terjaga rahasianya.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: kasih.
1: Oke, Temu Pro 2 masih berangkat sama aku Anjani. Temu Pro 2 di malam hari ini kita masih ada di sesi curhat dong ya. Dan sebentar lagi kita akan menghubungi Mas Andi ya buat nanya-nanya terkait dengan tema kita di malam hari ini, Temu Pro 2. Jadi sabar ya, bentar lagi akan aku hubungkan gitu ya dengan Mas Andi.

0: Oke, teman pro 2, kita sudah terhubung dengan Mas Andi nih, teman pro 2. Selamat malam, Mas Andi.
1: Halo, malam Bang Anjani.
0: Oke, kabar baik Mas Andi?
1: Puji Tuhan.
0: Oke, semoga selalu baik dan selalu diberkahi ya Mas Andi. Amin. Dan keluarga. Oke, di malam hari ini nih Mas Andi, tema kita terkait dengan sebenarnya niatnya baik gitu ya, peduli gitu sama mungkin orang-orang di sekitar kita, tapi terkadang juga penerimaannya jadi agak gimana gitu ya, kalau misalnya terlalu ikut campur nih. Nah, gimana sih Mas Andi membedakan sikap peduli kita gitu ya dengan perilaku yang kayaknya sudah terlalu ikut campur nih, dan juga gimana cara kita bisa menyampaikan kepedulian kita tanpa membuat orang lain merasa kayak terlalu ikut campur gitu kitanya.
1: Sebenarnya kalau kita mau membedakan antara apa tadi peduli dan ikut campur, memang sedikit agak tipis ya Mbak ya.
0: Iya. Makanya tipis. Susah ya.
1: Dan terkadang gitu ya, niatnya itu sama sih ya. Niatnya itu sama, pengen membantu, ada rasa khawatir dan lain sebagainya. Cuman

0: Aku masih belum butuh bantuan. Aku belum bisa cerita. Mm-hmm. Oh, oke. Tapi kamu tahu kan kalau misalnya butuh bantuan bisa hubungi kemana gitu ya. Itu cukup peduli kan gitu ya.
1: Oke.
0: Nah kalau ikut campur gitu ya, mereka mungkin akan melampaui dari batasan. Sama-sama khawatirnya gitu ya. Cuman ketika Mbak Anjani mengatakan bahwa aku belum bisa cerita sekarang gitu ya. Mm-hmm. Mungkin si orang B ini mungkin akan memaksa gitu ya, memaksa. Sudah, kamu cerita sekarang gitu loh. Aku pasti bisa bantu kan gitu ya. Jadi kayak ada batasan yang pengen masuk ke dalam. Bahkan gitu ya, tidak menutup kemungkinan mungkin dia akan mengambil alih semua masalah gitu ya. Persoalan gitu ya, misalnya. Karena misalnya saya gitu ya, saya mau membantu nih niat saya karena saya khawatir. Tiba-tiba saya udah menghubungi orang untuk menanyakan masalah Mbak Anjani gitu ya, terlibat dengan orang siapa dan lain sebagainya. Misalnya, oh di kantor, oh saya mau langsung tanya-tanya ke orang kantor misalnya. Nah, ini maksudnya adalah sudah ikut campur kan begitu ya. Artinya sebenarnya basicnya sama gitu ya, basicnya sama. Mungkin orang-orang yang memiliki kepedulian atau mungkin rasa khawatir atau mungkin rasa sayang begitu ke orang tersebut. Cuman orang yang peduli ini mereka tahu batasannya gitu ya. Dia tidak akan melanggar batasan itu. Ketika misalnya Mbak Anjani tidak mau cerita, ya mungkin dia akan menghormati keputusan itu kan gitu ya. Menghormati apa yang mungkin dimau Mbak Anjani gitu ya. Saya nggak mau cerita saat ini kok gitu ya. Ya sudah gitu ya. Cukup sampai situ kan gitu ya. Cuman untuk orang-orang yang mereka ikut campur gitu ya. Mereka pasti akan mencoba untuk masuk lebih dalam. Untuk bagaimana ikut serta di dalam menyelesaikan itu kan gitu ya. Padahal gitu ya. Orang yang bersangkutan tidak terlalu mau. Atau tidak mau kalau misalnya dia terlibat di dalam di situ kan gitu ya. Contoh lagi misalnya begini nih gitu ya, IA misalnya gitu ya, dia pacaran dengan orang lain begitu misalnya gitu ya. Nah ini ada dua temannya gitu ya, si peduli mungkin dia akan memberikan karena tahu nih orang-orang ini dia jadian dengan orang yang seperti apa gitu misalnya. Dia mungkin mencoba untuk memberitahu, menginformasikan gitu ya. Cuman tidak secara langsung gitu ya. Kamu yakin pacaran dengan si ini gitu ya. Kok saya dengar-dengar kok apa kamu enggak misalnya gini, apa kamu mungkin tidak melihat latar belakangnya atau apa misalnya gitu ya. Oh enggak, sudah saya lihat. Oh ya sudah, hati-hati ya gitu. Misalnya kayak gitu ya. Mungkin lah orang-orang ikut campur dia pasti akan masuk ke dalamnya. Dia mungkin akan menceritakan atau mungkin mencoba menghubungi orang-orang di sekitarnya untuk misalnya mengubah keputusan bahwa kamu harus memutuskan dia dan mengambil istilahnya begini, memaksa, udah kamu putusin aja, dia nggak baik tuh kan, bla bla bla gitu ya. Jadi sudah mengarah ke arah situ gitu ya. Bahkan biasanya kalau si peduli ini masih menghormati keputusan, misalnya gini, sudah memberitahu nih, kamu tahu nggak si orang ini kalau di luar itu kayak gini loh. Sudah, saya sudah mempertimbangkan, oh ya sudah gitu ya. Sudah cukup gitu ya, mereka cuma sampai batas memberitahu kan gitu ya, memberikan informasi. Nah untuk orang-orang yang ikut campur, mereka pasti akan mengintervensi kan gitu ya, mengintervensi, iya kamu harusnya putus, jangan mau kayak gini nih, dan lain sebagainya gitu ya. Semacam itu yang mungkin cukup membedakan. Artinya yang paling simpel tadi yang saya katakan di pertama ya, bahwa orang peduli mereka tahu batasan dan dia berhenti di situ dan dia tidak akan melanggar batasan itu atau melewati batasan tersebut. Nah orang yang ikut campur dia entah dia tahu batasannya atau mungkin dia tidak tahu batasannya, tapi yang jelas dia melewati batasan tersebut dan mereka mencoba untuk masuk ke dalam itu. Dan mencoba untuk mengintervensi kan gitu ya. Itu ikut campur seperti itu misalnya gitu ya. Itu sih. Jadi kayak misalnya kalau misalnya nih gitu ya. Saya kenal nih Mbak Anjani sama pacarnya gitu ya. Ketika Mbak Anjani sama pacarnya mungkin lagi ada masalah misalnya gitu. saya mencoba masuk gitu ya, mencoba untuk menengahi. Mm-hmm. Saya datang ke Mbak Anjani, saya datang ke pacarnya Mbak Anjani, padahal Mbak Anjani nggak minta saya kan gitu ya.
1: Iya.
0: Otoan aja gitu ya, kayak melawan kesiangan gitu ya. Padahal nggak diminta

0: dimintai tolong kan gitu ya. Cuman mungkin ada sifat ada rasa khawatir atau mungkin peduli di situ. Cuman ya itu kebablasannya gitu sih. Okay. Kalau saya bilang begitu.
1: Oke, berarti yang harus dipahami adalah batasannya nih ya Mas Andi ya. Batasan harus sampai mana kita rasa peduli kita gitu ya. Jangan sampai malah terlalu ikut campur dan jadi risih nih orang yang awalnya kita peduli dengan mereka gitu ya. Oke, thank you ya Mas Andi ya untuk untuk pencerahannya karena memang ada beberapa orang yang sifatnya memang peduli tapi kadang kitanya yang risih ya.
0: Karena mungkin ini sih Mbak, yang benar tadi yang disampaikan Mbak Anjani bahwa kita tahu batasannya sehingga kita jangan sampai kita harus masuk ke dalamnya sehingga tidak membuat orang lain risih gitu ya. Nah, apa yang mungkin bisa kita sampaikan ya paling tidak itu tadi gitu ya. Apa yang bisa saya bantu misalnya gitu ya.
1: Oke,
0: nggak ada nih gitu ya, nggak ada. Ya kalau misalnya kamu memang butuh sesuatu, mungkin kamu bisa hubungi saya nih gitu ya. Okay. Kamu boleh cerita ke saya dan lain sebagainya. Sudah cukup itu aja gitu ya. Yang jelas nggak usah sampai terus akhirnya mengulik gitu ya. Mencoba memaksa untuk dia bercerita. Nggak usah perlu sampai yang terus mengintervensi. Okay. Nah itu nggak sampai. Kalau sudah sampai ke situ, itu kita yang sudah masuk ke ranah ikut campur itu tadi.
1: Okay.
0: Paling tidak kita tahu lah gitu ya. Kita nggak perlu melewati batasan itu. Cukup kita menunjukkan, saya sudah memberikan informasi misalnya gitu ya. Saya sudah memperingatkan misalnya gitu ya. Kalau misalnya selepas itu si orang ini punya keputusan lain, ya sudah gitu ya. Kita nggak usah menabrak keputusan itu.
1: Betul.
0: Nah, untuk orang-orang yang terlalu ikut campur kan, dia sudah katakanlah, udah aku sudah tahu, saya sudah siap menerima resikonya. Nah, ya orang yang mereka ikut campur pasti akan masuk ke dalamnya gitu ya, mencoba untuk mengintervensi. Nah, kita cukup stop dari situ kan gitu ya, karena semua yang sudah kita lakukan ya paling tidak sebatas itu, kita sudah memberitahu, kita sudah memberikan informasi, dan semuanya sudah okay, kan gitu ya, dan dia tetap jalan dengan cara itu, ya sudah, kita nggak perlu mengintervensi bahwa, oh ya kamu harus kayak gini, harus kamu kayak gitu, dan lain sebagainya gitu.
1: Okay.
0: Itu sih mungkin Mbak.
1: Okay. Jadi memang lebih baik kita tawarkan dulu nih mau dibantu atau enggak gitu ya, biar kalau memang enggak mau dibantu ya sudah, jangan maksa gitu ya.
0: Iya. betul.
1: Okay. Jadi seperti itu ya teman Pro 2 ya, lebih baik tanyakan dulu butuh bantuan atau enggak nih teman kita. Jadi kita bisa tahu nih batasannya sampai mana yang harus kita lakukan. Gitu. Thank you banget Mas Andi ya untuk malam hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman Pro 2 tentunya. Kita masih akan jumpa lagi di Senin ya Mas Andi ya. Selamat malam Mas Andi, selamat beristirahat.
0: Selamat malam Mbak.
1: Okay.

Oke, teman perdua, itu tadi perbincangan kita dengan Mas Andi ya. Peduli atau terlalu kucampur nih ya. Karena semuanya ada batasannya, kita harus memahami ya. Batasan mana yang harus kita di mana kita harus stop untuk ikut campur atau mungkin cukup kita tawarkan dulu nih ke seseorang yang sebenarnya seseorang yang kita ingin peduli kepada mereka gitu ya, teman pro 2. Jadi lebih baik ditawarkan dulu, kamu butuh bantuan atau enggak. Kalau misalnya ya nih butuh bantuan, nah kamu baru deh kasih beberapa saran gitu ya. Tapi kalau misalnya pas kamu tanya dia butuh bantuan atau enggak, nah kayaknya belum deh. Nah kamu cukup sampai di situ aja ya, teman pro 2, dan boleh bilang kalau misalnya butuh bantuan aku bisa atau aku ada buat kamu gitu. Itu adalah sebuah kuncinya ya dari topik kita di malam hari ini, tahu batasannya. Nah oke. Dan di segmen berikutnya Tumor Pro 2, kita juga masih bakal ada drama radio ya, yang pastinya akan mengudara. Nanti ada juga Cek Fakta di pukul 22 ya. Kita nanti simak bareng-bareng deh ya dramanya Tumor Pro 2. So tetap stay tune aja, dan kebersamaan kita juga masih akan terus berlanjut sampai dengan pukul 24.00.

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi informasi yang mengklaim pemerintah membuka pendaftaran bantuan langsung tunai BLT khusus tenaga kerja Indonesia TKI dan tenaga kerja wanita TKW untuk tahun 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran menunjukkan bahwa tidak ada informasi resmi maupun sumber kredibel yang menyatakan adanya program BLT khusus TKI TKW pada tahun 2026. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memang memiliki program terkait pekerja migran seperti kredit usaha rakyat KUR, penempatan pekerja migran Indonesia, namun bukan berupa BLT. Selain itu, daftar bantuan sosial resmi yang disalurkan pemerintah pada Juli 2026 juga tidak mencantumkan program BLT khusus TKI TKW.
3: Jackpot.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
1: Ronald, sini. Om Agus mau beli dua koran. Satu buat om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
2: Siap om, ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran bapak.
1: Wah, masih pagi sudah laku. Terima kasih ya, ini uangnya.
2: Terima kasih om. Sebentar, bapak masih ambilkan kembaliannya.
1: Tidak usah, buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu bapak kamu. Dan biar besok Om Agus dapat dua koran pertama. Om pergi dulu ya.
2: Wah, terima kasih om.
3: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli dua ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
4: Aduh, repot-repot ngejar ya Bu Susan. Maaf ya. Ronald, kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya Bu.
2: Baik, Pak. Ini, Bu, korannya. Terima kasih.
3: Wah, besok ada bazar ya ternyata. Mana cuma dua hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
2: Sama-sama, Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak, di motor saja.
4: Iya, nak. Tapi ingat, diletakkannya baik-baik. Biar tidak kusut ya, nak.
2: Siap, Pak.

0: Ini kan sudah jam 6 pagi, tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini, banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan, sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat, meski kadang proses kita jauh tertinggal.
0: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
1: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, Nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut Bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan Bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu, tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu, sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Papa sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat Bapak yang tidak pernah patah.
2: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Napa? Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, Nak? Bapak, coba lihat ini.
2: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
0: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak. Ma,
2: Bapak bangga, Nak. Bapak sangat bangga.
1: Terima kasih sudah buat kami bangga, Nak. Ayo, taruh tasnya di situ. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaan kamu.

Dari koran terakhir, lahirlah kisah yang dibaca banyak orang. Ronald tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis dibaca.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. You just got my last first kiss. Waited all my life for this. And if you go, I'm gonna die alone. Baby, no, I'm scared to death. Asking if you love me yet. Cause if you don't, I'm gonna die alone. When your eyesight goes

you hold my hand so I'm not alone. 92 known, 'cause you just

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, Utama Pro 2, kita masih bersama kamu ya di malam hari ini, Utama Pro 2. Tadi kita sudah simak juga drama radio dan juga beberapa single yang aku play buat kamu, buat temenin kamu di malam minggu yang sepi ini. Sepi atau enggak nih Utama Pro 2? Jujur, Li, aku kesepian. Tapi it's okay, karena aku juga bersenang-senang bersama dengan kamu semuanya di malam hari ini, Utama Pro 2. Dan tentunya kita masih ada 1 jam lagi ya, Utama Pro 2 Jazz Music, di mana aku bakal play lagu-lagu juga yang akan menemani kamu beristirahat ya, Utama Pro 2 di malam hari ini. Thank you banget juga yang sudah bergabung dan juga menemani aku juga di malam hari ini, Utama Pro 2. Kita malam mingguan bareng gitu ya ceritanya. Tadi dari MLC bersama Pro 2 Surabaya, dan juga lanjut kita bahas albumnya retrospektif dari Afgan. Kemudian kita juga ngobrol-ngobrol di Curhat Dong ya barengan sama Mas Andi. Dan sampailah kita di sesi Jazz Music, Utama Pro 2, segmen terakhir kita di hari ini. So pastinya semoga sambil merenungkan ya apa yang tadi terjadi di hari ini, Utama Pro 2, kita bisa sambil rebahan, siap-siap mau tidur gitu ya. Aku akan menemani kamu juga peralihan nih dari dunia nyata ke alam mimpi. Ya pastinya juga kita akan hadir lagi esok hari ya, Utama Pro 2 jam 5. Pokoknya kita seharian bakal temenin kamu. So, tetap stay tune ya, Utama Pro 2. Aku spesial buat kamu semuanya, Jazz Music, untuk menemani kamu, mengantar kamu ke alam mimpi gitu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: the station. Call of the day. One of the lessons that I grew up with was to always stay true to yourself and never let what anybody else says distract you from your goals. Salah satu pelajaran yang tumbuh bersama saya yaitu selalu teguh pada dirimu sendiri dan jangan pernah membiarkan perkataan orang lain mengusik tujuanmu. Michelle Obama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
2: Yuk segera download RRI Digital.

sendiri.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan Kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id, sumber

Pro2, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, mulai dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Anjani pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara esok hari. Pro2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Majen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

0: Tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mejen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948. Tapak Sejarah.

Oke, selamat pagi teman Pro 2 yang masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Pagi ini masih bersama aku ya, Reforma Nanda Ekerere di Selamat Pagi Teman Pro 2 ya. Jadi pagi nanti sampai siang Rere bakal nemenin kalian dengan lagu-lagu menarik, informasi yang tentunya up to date ya, bareng rri.co.id. Dan ketika kalian di jalan, kalian bisa unduh juga, atau lagi pengen streaming radio favorit kalian, bisa melalui RRI Digital yang kalian bisa dapatkan di App Store maupun di Play Store. Jadi ketika kalian ketik RRI Digital di Play Store kalian atau di App Store kalian, pasti bakal muncul yang aplikasi warna biru. Oke teman berdua, pagi ini gimana kabar kalian? Everything is good, everything is well ya. Buat yang mendengarkan siaranku pagi ini, ditemani lagunya, dibuka dengan lagu dari The Lantis ya, Halo Jakarta. Menurutku ini lagu yang penuh apa ya, harapan memulai pagi ini, weekend ini, di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 ini. So jangan berhenti berharap dan tetap dengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit, maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak, dan atau rendah serat, seperti pisang, kentang rebus, putih telur, dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.

Fashion Street Carnival semarakan hari jadi ke-530 Ponorogo. Mengutip dari rri.co.id Ponorogo yang ditulis oleh Eka Wulan, Pemkab Ponorogo menggelar Fashion Street Carnival sebagai bentuk rangkaian menyemarakan hari jadi ke-530 Kabupaten Ponorogo. Acara yang diikuti ratusan peserta itu berlangsung di depan patung macan Jalan Alun-Alun Utara Ponorogo. PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita mengatakan ajang tersebut digelar untuk memberikan wadah bagi para desainer menampilkan hasil karyanya berupa fashion kepada masyarakat secara luas. Tak hanya itu, melalui penyelenggaraan Fashion Street Carnival, ia ingin memunculkan bakat luar biasa dari para model yang digandeng desainer. Fashion yang ditampilkan tak hanya mengikuti tren kekinian, tapi juga menghadirkan sesuatu yang lebih indah, sekaligus membawa identitas Ponorogo di kancah yang lebih luas. Bunda Rita, sapaan akrabnya, menegaskan Pemkab berupaya menggerakkan pelaku usaha untuk menciptakan nilai tambah, pun juga meningkatkan produktivitas daerah.

0: Penjual pernak-pernik kemerdekaan ngeluhkan sepinya pembeli. Dikutip oleh mengutip dari rri.co.id Madiun, pedagang bendera dan pernak-pernik merah putih mulai bermunculan di sejumlah titik di Kabupaten Madiun. Menjelang peringatan ke-81 hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, Republik Indonesia atau RI. Sejumlah pedagang mengeluhkan sebab melemahnya kondisi perekonomian masyarakat membuat omset yang diperoleh ikut menurun. Seperti yang diungkapkan oleh Rizky asal Bandung, salah satu pedagang yang mangkal di pinggir jalan, setiap tahun Rizky berjualan bendera merah putih dan pernak-pernik kemerdekaan. Dia mengaku profesi musiman ini sudah dijalankan selama hampir satu dekade. Setiap tahun menjelang bulan Agustus, Rizky berjualan untuk mencari rezeki dari semangat masyarakat menyambut hari kemerdekaan. Diakuinya, pembeli yang datang belum seramai tahun-tahun sebelumnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, teman Prodia masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng aku ya, Reforma Nanda di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya, dimanapun kalian berada. Dan di pagi ini weekend ya, minggu, ini hari minggu. Teman Pro 2, kalian mau kemana nih agendanya? Agendanya pada kemana nih kalian? Kalau kalian lagi, biasanya minggu itu di Kota Madiun banyak ini ya, apa? CFD ya, Car Free Day bisa di... Ini just info pagi ini, tadi Rene waktu berangkat kerja ya, pagi tadi udah pada persiapan teman-teman UMKM ya, yang jualan. Ada di Bundaran Serayu juga ada di Bantaran juga ada. But sebentar, aku mau kasih info pagi ini ya, cuaca pagi ini buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan atau lagi... Apa ya, jalan-jalan juga bisa ya pagi ini ya. Atau lagi sporty pagi nih, infonya ini yang pertama dulu nih di pukul 6 lebih 16 waktu Indonesia bagian barat nih di Kecamatan Kartoharjo dulu ini Kota Madiun ya. Cuacanya berawan ya dengan suhu 20 berapa nih suhunya sekarang? 22 derajat ya, 22 sampai 31 derajat ya Celsius. Dan kemudian di Kecamatan Manguharjo ya, Kota Madiun ini juga berawan juga, dan di Kecamatan Taman juga berawan juga. So ini cocok banget, cuacanya gak terlalu panas ya pagi ini. Buat teman Pro 2 yang mau sporty atau CFD di weekend di hari minggu ini bisa banget. Stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Yuk, segera download RRI Digital. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Oke, teman berdua masih stay tune di 95.2 FM ya. Selamat pagi ya, masih mendengarkan semuanya. Oke, teman berdua, ini weekend ini ya. Tadi sempat lewat beberapa jalan ya. Mengamati emang weekend itu seru banget ya ternyata buat sporty gitu ya. Pagi gitu, seru banget. Banyak yang bawa sepeda, bapak-bapak gitu, ibu-ibu sering banget. Terus tadi juga yang bikin ini penasaran, ketika teman-teman bersepeda, teman berdua bersepeda di weekend ataupun sport itu, goalsnya tuh wisatanya kemana ini gitu kan, atau tujuannya vacancy kemana gitu loh, lewat sporty yang teman berdua gunakan gitu. Itu menarik karena biasanya kalau Rere pun kalau sporty ya ujungnya makan soto ya ujungnya makan soto atau makan pecel ya kalau di Madiun. Buat kalau teman berdua gimana? Stay tune aja di 95.2 FM.